begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membantu anak bergaul. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kita sebagai orang tua tentu akan merasa senang kalau anak-anak mempunyai pergaulan yang luas, Pak Eman. Itu tentu harapan semua orang tua. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa memberikan bantuan itu kepada anak-anak itu, Pak?
1: Memberikan bantuan kepada anak-anak, Pak Gunawan, agar mereka bergaul adalah menciptakan suasana juga di dalam keluarga. Suasana di mana interaksi antara orang tua anak dan sesama saudara itu bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, anak-anak juga akan belajar dari sana bagaimana berinteraksi dan bergaul satu dengan yang lain.
0: Iya, yang kami jumpai itu kadang-kadang ada anak yang pendiam. Tadinya kami kira memang pada dasarnya anak itu pendiam. Apakah memang begitu, Pak?
1: Iya, ada kalanya memang ada anak yang pendiam. Tetapi sebetulnya kalau misalnya seorang anak sama sekali tidak bergaul, nah, kemungkinan inilah ada masalah di situ.
0: Biasanya dia merasa pernah disakiti atau pernah dirugikan, Pak. Sehingga anak itu enggan bergaul dengan teman-temannya atau dengan saudaranya sendiri.
1: Iya, betul. Ada kemungkinan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan waktu dia bergaul dengan orang lain itu yang membuat dia menjadi enggan untuk bergaul dengan orang lain. Tetapi kalau misalnya pendiam itu adalah suatu sifat, maka yang penting adalah kita melihat kalau anak itu pendiam, meskipun dia pendiam, dia masih tetap mau bergaul. Mungkin memang bergaulnya tidak sama dengan banyak orang lain, yaitu dia tidak bergaul dengan banyak orang. 1-2 orang dia bergaul. Tetapi dengan 1-2 orang ini, dia bisa bergaul dengan akrab. Dan dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang itu.
0: Sebenarnya sejak usia berapa anak itu mulai bersosialisasi seperti itu yang bisa kita amati, Pak?
1: Yang kita bisa amati sebetulnya sejak bayi pun anak-anak sudah teramati interaksinya dengan orang lain. Jadi misalnya saja kalau orang tua itu mau bercakap-cakap dengan anak, meskipun anak belum mengerti, belum tahu tentang bahasa. Kadang-kadang orang tua mengajak anak ini atau si bayi berbicara. Kadang-kadang bertanya, lalu menjawab sendiri. Dan nanti kita akan melihat perkembangan yang baik sekali dari seorang anak, yaitu bahwa si bayi ini akan lebih cepat tersenyum menanggapi pembicaraan dan mengeluarkan suara-suara seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kita.
0: Jadi kalau ada bayi atau anak yang masih terlalu kecil itu seringkali ditinggal oleh orang tuanya atau bahkan para pengasuhnya, akibatnya apa, Pak?
1: Akibat yang paling buruk, dia bisa lumpuh di dalam hal keterampilan sosialnya. Jadi memang sebaiknya orang tua atau pengasuh itu sebanyak mungkin mengajak anak untuk bercakap-cakap. Atau berinteraksi sekalipun anak ini belum mengerti akan bahasa.
0: Iya. Setelah anak itu sudah mulai belajar, mulai berjalan, biasanya memang dunianya mulai luas, Pak. Bukan lagi di box atau di apalah. Nah, bagaimana kita bisa membantu dia yang sudah mulai berkeliaran ini supaya bisa terjadi pergaulan yang sehat, Pak?
1: Kita berinteraksi saja dengan anak seperti cara-cara yang biasa. Pada anak-anak usia seperti ini, anak mungkin memerlukan banyak pelukan, kemudian juga tetap seperti biasa, diajak bercakap-cakap. Dan kalau dia misalnya kesana, kesini, mengeksplorasi lingkungannya, nah kita bisa bantu dia, dan kita banyak bersama-sama dengan dia. Ini adalah salah satu sarana bagi orang tua untuk membuat anak ini terampil dalam berinteraksi dengan orang lain sejak bayi.
0: Apakah memang ada tanda-tandanya, Pak Iman, kalau seorang anak itu nantinya akan sulit dalam pergaulan? Apakah itu bisa kelihatan, Pak?
1: Ada kalanya tidak langsung bisa terlihat. Tetapi kalau kita melihat seorang anak sejak bayi, misalnya, waktu diajak berinteraksi, dia tidak ada kontak mata, ataupun kontak matanya sedikit saja, kemudian dia lebih suka asik dengan dirinya sendiri dan dengan mainannya, dia tidak bisa dengan sedemikian mudah distimulasi atau ditarik perhatiannya. Sewaktu kita bermain-main dengan dia, kita berusaha menarik perhatian dia. Ada kemungkinan anak ini di kemudian hari akan mengalami beberapa gangguan kalau dia tidak tertarik di dalam interaksi sosialnya dengan kita.
0: Iya, sulitnya kalau anak di rumah itu lincah sekali, gampang bermain dengan saudaranya, tetapi begitu keluar rumah, misalnya di sekolah atau di tetangga-tetangganya, dia menjadi anak yang pendiam, Pak.
1: Iya, biasanya yang seperti ini bisa terjadi karena beberapa hal. Kemungkinan yang paling besar adalah bahwa anak ini merasa tidak aman berada di lingkungan sosial tertentu, sehingga dia lebih cenderung diam atau bersembunyi. Jadi dia tidak bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
0: Tapi akhirnya akan bisa. Kalau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi akhirnya akan terbiasa, Pak.
1: Anak memang berbeda-beda, Pak. Ada anak yang bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Jadi setelah selang beberapa hari, dia sudah punya teman yang banyak dan dengan lincah dia bergaul. Tetapi ada juga anak-anak yang memang lambat dalam bergaul. Memang ada bermacam-macam anak, bermacam-macam tipe. Nah, yang kita harus jaga adalah jangan sampai misalnya anak sama sekali menolak berbicara ataupun bergaul dengan anak lain di luar keluarganya. Nah, ini berarti bahwa ada kemungkinan sesuatu yang serius telah terjadi.
0: Ya, bagaimana halnya kalau ini, Pak? Jadi dia itu hanya bisa bergaul dengan anak-anak tertentu saja, padahal kita itu mengharapkan supaya pergaulannya luas. Dia bisa bergaul dengan sebanyak mungkin anak. Selama itu pengaruhnya tidak negatif. Tetapi anak ini cenderung memilih satu anak di mana dengannya dia bisa akrab, tetapi dengan yang lainnya kurang bisa akrab.
1: Saya cenderung di satu sisi melihat ini bukan sesuatu yang terlalu serius, karena ada kemungkinan anak ini memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dia tidak bisa cocok dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, untuk membantu anak-anak yang demikian, ada baiknya anak-anak ini dibiasakan dari kecil untuk mengalami berbagai lingkungan yang bervariasi. Jadi misalnya, dia mengenal apa itu perkumpulan olahraga, misalnya renang dan sebagainya. Dia mengenal juga dunia sekolah, dia mengenal sekolah minggu, dia mengenal berkunjung ke rumah tetangga ataupun ke rumah saudara-saudaranya. Dan dia belajar bergaul dengan anak-anak yang lain, dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kalau anak sudah mengenal banyak lingkungan yang berbeda-beda seperti ini, anak akan lebih berani untuk mencoba bergaul dengan orang-orang yang berbeda dari dirinya.
0: Hanya masalahnya, biasanya orang tua justru agak malas mengajak anaknya untuk ke tempat-tempat yang seperti itu, Pak. Dianggap itu bisa merepotkan. Anak kadang-kadang kan suka melakukan hal-hal yang justru merepotkan orang tuanya.
1: Iya, betul, Pak Gunawan. Jadi memang perlu ada sedikit pengorbanan dari orang tua supaya anaknya ini mempunyai dasar yang baik untuk bisa berinteraksi sosial. Dan kita tahu bahwa relasi sosial ini sangat penting, terutama ketika seseorang beranjak dewasa dan kemudian dia harus memasuki dunia yang bervariasi, yang di mana-mana kita perlukan keterampilan sosial itu.
0: Nah, pergaulan ini makin lama kan makin meningkat, Pak. sampai seberapa jauh seorang anak itu mengembangkan pergaulannya. Maksud saya, biasanya hanya terhadap teman sejenisnya saja mereka mau bergaul. Yang laki kumpul dengan yang laki. Sementara dia tumbuh terus dan nantinya temannya bukan hanya laki, tetapi juga ada yang wanita. Nah ini bagaimana, Pak?
1: Ini adalah menurut perkembangan jiwa seorang anak. Jadi pada mulanya dia hanya asik dengan dirinya sendiri. Meskipun dia bermain bersama-sama dengan anak lain, tetapi dia masih mengikuti peraturan dan iramanya sendiri. Dia seolah-olah tidak berinteraksi dengan orang lain dalam suatu permainan. Lama-kelamaan dia mulai mengenal orang lain dan bisa bermain bersama orang lain, tetapi dari yang sejenis. Dan kemudian lama-lama dia juga mengenal lawan jenis. Tetapi mungkin pada suatu saat terjadi semacam permusuhan. Namun itu tidak sungguh-sungguh permusuhan, melainkan semacam klik begitu. Dan kemudian semakin besar ketika organ-organ seksualnya sudah semakin berkembang, pada saat pra-remaja dan kemudian remaja, anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, tetapi masih malu-malu. Dan pada masa remaja tengah, remaja madya, sudah semakin banyak yang berpasangan atau berpacaran, dan mereka sudah mulai berusaha untuk mendekat antar lawan jenis. Mulanya berkelompok, kemudian semakin lama, semakin intim, dan kemudian berpasang-pasangan.
0: Jadi itu memang ada tahapan-tahapannya ya, Pak ya? Untuk sampai terus berkembang seperti itu ya?
1: Iya, betul. Tahapan ini yang harus dilalui.
0: Nah, itu peran orang tua sebenarnya bagaimana, Pak? Keinginan kita sebagai orang tua itu tentu memberikan bantuan, memberikan dorongan, memberikan pengarahan, dan sebagainya. Itu sebenarnya sampai sejauh mana kita itu sebagai orang tua boleh memberikan bimbingan? Kadang-kadang anak itu merasa tidak enak sendiri kalau orang tuanya itu terus mencampuri pergaulannya. Dan dia merasa kurang senang, Pak.
1: Dalam hal ini, saya kira sebagai orang tua yang terpenting buat kita adalah menciptakan atau membuat dasarnya, yaitu dasar interaksi bagi anak. Daripada menyuruh anak untuk banyak bergaul, anak sebaiknya menciptakan interaksi yang baik dan menyenangkan serta akrab di rumah. Dan saya kira ini adalah keterampilan persahabatan yang paling mendasar. Lebih-lebih kalau di dalam keluarga ada hubungan yang akrab. Nah, ini merupakan sarana atau wahana bagi anak sehingga bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya di dalam berelasi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh orang tua.
0: Nah, sedang keakraban itu sendiri membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian yang mungkin saat ini orang tua semakin sulit menyediakan semuanya itu.
1: Ya, ini memang kendala yang dialami oleh banyak keluarga. Tetapi kalau kita misalnya mengurangi kebutuhan anak untuk berelasi, ini mengurangi sarana yang bisa kita sediakan dan dampaknya adalah anak menjadi kurang pengalaman di dalam berelasi. Dan kita tahu bahwa di dalam relasi sosial, bukan hanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang manis, yang baik, yang harus diperoleh seorang anak, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Baru misalnya kalau anak mempunyai pengalaman seperti ini, orang tua bisa mengarahkan anaknya, bisa menghibur anak pada waktu mereka kesepian. Orang tua mendampingi, memberitahu kekurangan anak di dalam relasi, memberitahukan juga kelebihannya, dan dia bisa mengembangkan terus keterampilan-keterampilan ini. Tanpa waktu, tanpa pengorbanan, tanpa pengalaman, anak akan menjadi miskin di dalam keterampilan sosialnya.
0: Nah, katakanlah orang tua sudah membantu sampai sejauh itu. Artinya menciptakan suasana yang kondusif, memberikan kesempatan bergaul dengan kita, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?
1: Kalau bisa, orang tua perlu menyediakan sarana persahabatan di luar rumah. Sebagai contoh seperti tadi telah saya katakan bahwa ada kalanya kunjungan ke rumah saudara ataupun keluarga sahabat orang tua itu adalah suatu sarana yang baik di dalam bergaul. Anak akan melihat bagaimana orang dewasa bergaul satu dengan yang lain secara akrab. Kemudian juga anak bisa bergaul dengan sesama sebaya mereka. Mungkin juga tempat-tempat yang bisa kita kunjungi atau bisa kita sediakan bagi anak. Misalnya sekolah minggu, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah kita juga perlu berhati-hati di dalam memilihnya, menyeleksi, sehingga anak mempunyai sarana bergaul yang baik di sekolah. Dan banyak tempat-tempat lain sebagai contoh, perkumpulan-perkumpulan tertentu, misalnya olahraga tertentu. Nah, di sana anak-anak bisa belajar bergaul, berlatih bersama, kemudian mendengar instruksi-instruksi pelatih atau guru, dan mereka bisa belajar berinteraksi.
0: Sebenarnya kalau kita amati, Pak, anak itu begitu bertemu dengan teman sebayanya yang tadinya tidak kenal itu, kok bisa cepat akrab dibandingkan kita yang orang dewasa? Mungkin kalau sama-sama orang tua membawa anaknya, anaknya sudah akrab bermain sedang kita orang tua masih berbahasa basi. Itu kenapa, Pak?
1: Ya, ada beberapa hal. Ini hal yang unik dan juga kelihatannya lucu. Anak-anak itu secara naluri lebih bersifat spontan. Mereka tanpa prasangka. Kalau kita orang dewasa mungkin sudah mendapat indoktrinasi atau pikiran-pikiran negatif macam-macam atau banyak prasangka sehingga membuat adanya suatu penghalang antara kita dengan orang lain. Sedangkan anak-anak itu tidak membedakan warna kulit. Asalkan kelihatan sebaya, bahasa isyarat pun jadi. Karena spontan, anak-anak tidak begitu banyak hambatan di dalam berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Ini yang menyebabkan anak-anak kelihatan lebih cepat akrab dan kelihatan juga lebih tulus. Karena orang dewasa umumnya banyak topeng ya.
0: Katakanlah anak itu berasal dari dua bangsa yang berbeda dan bertemu. Apakah mereka bisa bergaul?
1: Ya bisa, asalkan tidak ada hambatan-hambatan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya melarang seorang anak bergaul dengan suku yang lain misalnya. Secara umum kalau anak dilepas, anak-anak akan bergaul dengan akrab. Ini salah satu cara membuat anak-anak tidak banyak berprasangka. Mereka tumbuh di dalam suasana yang baik, yang tidak berprasangka terhadap suku lain ataupun orang dari agama yang lain. Dengan mengumpulkan mereka bersama-sama untuk dididik di suatu dunia pendidikan yang sama, tanpa suatu hambatan, tanpa suatu nasihat yang tidak membolehkan bergaul dengan orang yang macam begini, macam begitu, dan sebagainya. Ini akan lebih sehat.
0: Tapi tetap kita melihat, kadang-kadang di dalam pergaulan, ternyata anak tersesat atau keliru dalam bergaul. Sehingga menjadi kurang baik atau bahkan mencelakakan masa depannya. Kalau kita mengetahui hal itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar hal itu tidak terjadi?
1: Sekali lagi, dasarnya adalah di dalam rumah dulu. Jadi kalau kita mau mencegah semua itu, kita harus mempunyai keluarga yang kokoh. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan nantinya ketika anak lebih banyak bergaul di luar rumah, mendapatkan banyak pengaruh dari luar, maka anak sudah tahu dari lingkungannya dan dia bisa bercerita di rumah. Oh, misalnya tadi saya diajak begini-begini. Oh, tadi si Anu berbicara begini-begini. Nah, dari dirinya sendiri, anak akan bisa memilih mana yang baik, yang harus dia lakukan, dan mana yang kurang baik. Jadi, itu boleh kita ajarkan dan kita arahkan di rumah.
0: Ya, sebenarnya itu akan sangat menolong orang tua. Kalau anak setelah bergaul atau pulang dari bermain-main di luar, kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada kita. Jadi melalui anak bercerita, kita dapat mengetahui bagaimana pola atau bentuk pergaulan mereka itu di luar.
1: Ini poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi memang orang tua harus menciptakan komunikasi yang baik di rumah. Dengan komunikasi yang terbuka dan tidak saling mencela, maka anak akan lebih berani untuk bercerita segala sesuatu yang terjadi di luar dengan teman-temannya, dengan interaksi dia dengan gurunya, dan dengan orang lain yang dia ceritakan. Dan ketika ini diceritakan, kita mempunyai kesempatan untuk mengarahkan anak di dalam berelasi. Jadi ini suatu sarana yang baik.
0: Ya, tetapi kita tahu bahwa pedoman yang terbaik itu tentu datang dari firman Tuhan, Pak. Apakah firman Tuhan membicarakan sesuatu tentang peran orang tua di dalam membina pergaulan anak ini?
1: Ada satu ayat yang mengesankan hati saya tentang seorang sahabat. Bagaimana sifat dari seorang sahabat? Saya ambil dari Amsal Salomo 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Semoga ini bisa menjadi suatu sarana atau bekal bagi orang tua, baik di dalam pergaulannya sendiri maupun di dalam mengarahkan anak-anaknya untuk bergaul dengan orang lain.
0: Ya, jadi pertama-tama bagaimana kita mempersiapkan anak-anak bisa menjadi sahabat bagi orang lain? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu?
1: Nah, itu adalah kasih. Jadi ada suasana saling mengasihi di rumah, membuat anak itu memperoleh kasih dan belajar juga mengasihi orang lain. Dan kita tahu dari ayat tadi bahwa yang dimiliki oleh seorang sahabat adalah kasih setiap waktu.
0: Biasanya buat anak-anak itu yang saya amati juga, kalau dia dalam kesukaran dan ditolong oleh sahabatnya, itu rasanya lebih berkesan daripada kita orang tua yang menolong dia. Kok bisa begitu ya, Pak ya?
1: Ya, itulah seorang sahabat. Kadang-kadang bisa menjadi seorang saudara di dalam kesukaran, seperti yang ayat firman Tuhan tadi katakan.
0: Jadi kita bisa tekankan dan beritahukan kepada anak-anak kita bahwa setiap orang itu suatu saat membutuhkan orang lain. Jadi bagaimana dia menjadi sahabat orang lain, tapi dia juga bisa menerima orang lain bersahabat dengan dia. Itu yang saya rasa saat ini sangat dibutuhkan sekali. Karena kalau tidak, mereka akan mencari persahabatan yang seadanya saja. Karena makin hari rasanya makin sulit mencari sahabat yang baik di sekeliling kita. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan saudara pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membantu anak bergaul. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menghubungi kami lewat email dengan alamat telaga@telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa Jauh Orang Kristen Perlu Belajar Teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Cara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini, paling tidak, bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri. Sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Selama ini mungkin kami bersembunyi dari Engkau, Tuhan. Berusaha untuk menyembunyikan, menutupi segala kelemahan kami dengan segala usaha kami. Tapi hari ini, Tuhan, ketika kami diingatkan bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik, kami mau lari kepada-Mu, Tuhan. Kami keluar dari persembunyian kami, membuka setiap topeng kami, dan mengakui segala kelemahan kami. Sebab di dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna. Now we run to You. Oh, Fire Community, come on, sing it again.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan pengharapanku. Tuhan pengharapanku. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya, yaitu sebagai orang yang butuh perlindungan, orang yang sedang dikejar oleh orang fasik, dan orang yang tua. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas, agar mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan baik. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang maha pengasih dan penuh keadilan. Dalam doa-doanya terlihat dengan jelas apa yang pemazmur percaya tentang Allahnya. Allah yang sanggup meluputkan dia dari berbagai serangan orang fasik, Allah yang dapat diharapkan, Allah adalah Allah pelindung yang kuat, Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang berdaulat. Kepercayaan tentang Allah yang demikian menentukan bagaimana seorang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara mengenal Tuhan seperti apa yang saudara sembah? Jika Tuhan yang saudara sembah dapat diharapkan kuat, setia, berdaulat, perkasa, maka jangan khawatir tentang hidup saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya,
1: "Maukah engkau sembuh?"
0: Jawab orang sakit itu kepadanya,
2: "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
0: Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
3: "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu."
0: Akan tetapi ia menjawab mereka,
2: "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'"
0: Mereka bertanya kepadanya,
3: "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
0: Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya,
1: "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
0: Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka,
4: "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga."
0: Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya,
4: "Aku berkata kepadamu, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab Bapa mengasihi Anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya
1: untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada-Ku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas nama-Nya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis-Nya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan?

Dunia adalah lembah air mata. Manusia lahir diawali dengan air mata dan diakhiri dengan iringan air mata. Teruskah kita terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air mata menjadi sukacita. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mencatat bahwa Yesus menderita sengsara, tapi ada tambahan yang penting di sana, yaitu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita bersama-sama tahu bahwa Pontius Pilatus adalah pejabat Romawi yang bertugas untuk mengamankan dan mengontrol beberapa wilayah, termasuk adalah wilayah di Yerusalem. Mengapa perlu ditambahkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Mengapa nama orang yang bukan Kristen ini? Mengapa nama orang yang bahkan bisa dianggap sebagai musuh kekristenan karena telah menyalibkan pendiri kekristenan, yaitu Yesus Kristus? Mengapa namanya perlu dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Sebuah pertanyaan yang baik untuk direnungkan. Tambahan ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Kristiani, dalam hal ini adalah kematian dan penderitaan Kristus. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Mengapa para penulis Alkitab gemar memberikan rujukan historis seperti nama tempat, nama orang, bahkan zaman pemerintahan siapa, tahun keberapa peristiwa itu terjadi dari pemerintahan raja tertentu, diberitahukan secara detail. Dan kalau kita membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain yang memiliki jenis sastra dan tujuan penulisan yang sama, kitab-kitab religius yang lain maksud saya, maka kita akan mendapati bahwa Alkitab memberikan rujukan historis paling banyak dibandingkan dengan kitab-kitab religius yang lain. Dan ini memberitahu kita bahwa para penulis Alkitab sangat menekankan historisitas Alkitab. Apa yang terjadi pada diri Yesus adalah hal yang sangat penting. Historisitas dari sesuatu adalah sangat penting bagi kekristenan. Makanya berkali-kali Alkitab menandaskan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul bukan didasarkan pada legenda, pada mitos, pada isapan jempol belaka. Bukan, berkali-kali para rasul mengatakan kami menyampaikan apa yang kami lihat. Dan kalau kita melihat natur atau sifat dari kekristenan, maka kita tahu bahwa agama ini jatuh atau bangunnya didasarkan pada peristiwa historis. Paulus mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti merujuk pada peristiwa tertentu yang bisa diverifikasi, yang terjadi di dalam sejarah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kekristenan kita. Apapun yang kita imani, tidak peduli bagaimana kita mengimaninya, tidak peduli bagaimana hasil dari iman itu, tidak peduli perasaan apapun yang ada di dalam hati kita pada waktu mempercayai. Selama Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan hal yang sama terjadi pada kematian Kristus. Kematian Kristus, kesengsaraannya terjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Terlepas dari ini benar atau tidak secara historis, tapi para penulis Alkitab memberitahu kita bahwa kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Bahwa para penulis Alkitab sangat peduli dengan historisitas kekristenan. Kekristenan beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain nilai historisitasnya tidak terlalu ditekankan, bahkan untuk beberapa kasus kita bisa mengatakan seandainya tokoh-tokoh yang ada di sana, seandainya peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana tidak benar-benar terjadi, maka agama-agama itu masih tetap bisa berdiri dan masih bisa dilakukan praktek-praktek religiusnya oleh para penganutnya. Tapi tidak demikian halnya dengan kekristenan. Kalau Kristus tidak mati, maka kekristenan tidak punya arti. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan tidak punya arti sama sekali. Jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Yang kedua, kebenaran Kristiani terbukti benar. Poin ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya mengatakan bahwa klaim, pernyataan, ajaran Kristiani dapat diverifikasi, tapi kita tidak tahu hasilnya apa, apakah benar Yesus mati atau tidak. Nah, poin yang kedua ini menandaskan bahwa kebenaran Kristiani terbukti benar secara historis. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, maka tidak semua orang sepakat bahwa Kristus benar-benar mati. Ada penganut agama lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalibkan.
tidak pernah disalibkan. Tetapi pengakuan iman kita dan Alkitab kita menyatakan bahwa Kristus menderita sengsara dan disalibkan mati pada zaman Pontius Pilatus. Sehingga kalau ada dua ajaran yang berbeda yang memberikan klaim yang bertabrakan semacam ini, bagaimana kita menilainya? Maka cara yang paling baik adalah tidak menggunakan kitab suci masing-masing. Cara yang paling baik adalah kita menggunakan tulisan-tulisan kuno yang ditulis bukan oleh orang-orang yang berpihak pada salah satu. Dan dalam hal ini, kita perlu mengutip para penulis kuno yang non-Kristen. Sebagian di antaranya bahkan sangat memusuhi kekristenan. Dan apa kata mereka tentang kesengsaraan Kristus, penyaliban Kristus pada zaman Pontius Pilatus? Menarik sekali, kita akan menemukan bahwa para penulis kuno dari berbagai macam tradisi, misalnya dari tradisi Yunani Romawi, kita menemukan beberapa penulis, Pliny the Younger, Tacitus, Lucian. Orang-orang ini mencatat secara eksplisit bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Nah, mereka punya pemahaman yang beda tentang kematian Kristus, tetapi mereka sepakat tentang historisitas fakta kebangkitan Yesus. Di dalam tradisi Yahudi kita mengenal ada Josephus, penulis sejarah Yahudi abad pertama, dan di dalam Talmud Babilonian juga dituliskan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Terlepas bagaimana mereka memahami maknanya, tapi mereka menyepakati faktanya. Di dalam tradisi yang lain, Mara Bar Serapion juga mencatat bahwa Kristus mati pada zaman Pontius Pilatus. Cukuplah semua ini meyakinkan kita bahwa tambahan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menunjukkan nilai historisitas kekristenan yang luar biasa. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi dan pada waktu diverifikasi terbukti benar. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama."

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan yang jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan.
Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman yukumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Cara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan pengharapanku. Tuhan pengharapanku. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya, yaitu sebagai orang yang butuh perlindungan, orang yang sedang dikejar oleh orang fasik, dan orang yang tua. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas, agar mampu menjalani setiap

asa. Maka jangan khawatir tentang hidup saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Dia akan memberikan yang terbaik pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mencatat bahwa Yesus menderita sengsara, tapi ada tambahan yang penting di sana, yaitu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita bersama-sama tahu bahwa Pontius Pilatus adalah pejabat Romawi yang bertugas untuk mengamankan dan mengontrol beberapa wilayah, termasuk adalah wilayah di Yerusalem. Mengapa perlu ditambahkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Mengapa nama orang yang bukan Kristen ini? Mengapa nama orang yang bahkan bisa dianggap sebagai musuh kekristenan karena telah menyalibkan pendiri kekristenan, yaitu Yesus Kristus? Mengapa namanya perlu dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Sebuah pertanyaan yang baik.

untuk direnungkan. Tambahan ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Kristiani, dalam hal ini adalah kematian dan penderitaan Kristus. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Mengapa para penulis Alkitab gemar memberikan rujukan historis seperti nama tempat, nama orang, bahkan zaman pemerintahan siapa, tahun keberapa peristiwa itu terjadi dari pemerintahan raja tertentu, diberitahukan secara detail. Dan kalau kita membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain yang memiliki jenis sastra dan tujuan penulisan yang sama, kitab-kitab religius yang lain maksud saya, maka kita akan mendapati bahwa Alkitab memberikan rujukan historis paling banyak dibandingkan dengan kitab-kitab religius yang lain. Dan ini memberitahu kita bahwa para penulis Alkitab sangat menekankan historisitas Alkitab. Apa yang terjadi pada diri Yesus adalah hal yang sangat penting. Historisitas dari sesuatu tertentu yang bisa diverifikasi, yang terjadi di dalam sejarah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kekristenan kita. Apapun yang kita imani, tidak peduli bagaimana kita mengimaninya, tidak peduli bagaimana hasil dari iman itu, tidak peduli perasaan apapun yang ada di dalam hati kita pada waktu mempercayai, selama Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan hal yang sama terjadi pada kematian Kristus. Kematian Kristus, kesengsaraannya terjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Terlepas dari ini benar atau tidak secara historis, tapi para penulis Alkitab memberitahu kita bahwa kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Bahwa para penulis Alkitab sangat peduli dengan historisitas kekristenan. Kekristenan beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain nilai historisitasnya tidak terlalu ditekankan, bahkan untuk beberapa kasus kita bisa mengatakan seandainya tokoh-tokoh yang ada di sana, seandainya peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana tidak benar-benar terjadi, maka agama-agama itu masih tetap bisa berdiri dan masih bisa dilakukan praktek-praktek religiusnya oleh para penganutnya. Tapi tidak demikian halnya dengan kekristenan. Kalau Kristus tidak mati, maka kekristenan tidak punya arti. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan tidak punya arti sama sekali. Jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Yang kedua, kebenaran Kristiani terbukti benar. Poin ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya mengatakan bahwa klaim, pernyataan, ajaran Kristiani dapat diverifikasi, tapi kita tidak tahu hasilnya apa, apakah benar Yesus mati atau tidak. Nah, poin yang kedua ini menandaskan bahwa kebenaran Kristiani terbukti benar secara historis. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, maka tidak semua orang sepakat bahwa Kristus benar-benar mati. Ada penganut agama lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalibkan. Tidak pernah disalibkan, tetapi pengakuan iman kita dan Alkitab kita menyatakan bahwa Kristus menderita sengsara dan disalibkan mati pada zaman Pontius Pilatus. Sehingga kalau ada dua ajaran yang berbeda yang memberikan klaim yang bertabrakan semacam ini, bagaimana kita menilainya? Maka cara yang paling baik adalah tidak menggunakan kitab suci masing-masing. Cara yang paling baik adalah kita menggunakan tulisan-tulisan kuno yang ditulis bukan oleh orang-orang yang berpihak pada salah satu. Dan dalam hal ini, kita perlu mengutip para penulis kuno yang non-Kristen. Sebagian di antaranya bahkan sangat memusuhi kekristenan. Dan apa kata mereka tentang kesengsaraan Kristus, penyaliban Kristus pada zaman Pontius Pilatus? Menarik sekali, kita akan menemukan bahwa para penulis kuno dari berbagai macam tradisi, misalnya dari tradisi Yunanian Romawi, kita menemukan beberapa penulis, Pliny the Younger, Tacitus, Lucian. Orang-orang ini mencatat secara eksplisit bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Nah, mereka punya pemahaman yang beda tentang kematian Kristus, tetapi mereka sepakat tentang historisitas fakta kebangkitan Yesus.

Di dalam tradisi Yahudi kita mengenal ada Josephus, penulis sejarah Yahudi abad pertama, dan di dalam Talmud Babilonian juga dituliskan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Terlepas bagaimana mereka memahami maknanya, tapi mereka menyepakati faktanya. Di dalam tradisi yang lain, Mara Bar Serapion juga mencatat bahwa Kristus mati pada zaman Pontius Pilatus. Cukuplah semua ini meyakinkan kita bahwa tambahan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menunjukkan nilai historisitas kekristenan yang luar biasa. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi dan pada waktu diverifikasi terbukti benar. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membantu anak bergaul. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, kita sebagai orang tua tentu akan merasa senang kalau anak-anak mempunyai pergaulan yang luas, Pak Eman. Itu tentu harapan semua orang tua. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa memberikan bantuan itu kepada anak-anak itu, Pak?
1: Memberikan bantuan kepada anak-anak, Pak Gunawan, agar mereka bergaul adalah menciptakan suasana juga di dalam keluarga. Suasana di mana interaksi antara orang tua anak dan sesama saudara itu bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian, anak-anak juga akan belajar dari sana bagaimana berinteraksi dan bergaul satu dengan yang lain.
0: Iya, yang kami jumpai itu kadang-kadang ada anak yang pendiam. Tadinya kami kira memang pada dasarnya anak itu pendiam. Apakah memang begitu, Pak?
1: Iya, ada kalanya memang ada anak yang pendiam. Tetapi sebetulnya kalau misalnya seorang anak sama sekali tidak bergaul, nah, kemungkinan inilah ada masalah di situ.
0: Biasanya dia merasa pernah disakiti atau pernah dirugikan, Pak. Sehingga anak itu enggan bergaul dengan teman-temannya atau dengan saudaranya sendiri.
1: Iya, betul. Ada kemungkinan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan waktu dia bergaul dengan orang lain itu yang membuat dia menjadi enggan untuk bergaul dengan orang lain. Tetapi kalau misalnya pendiam itu adalah suatu sifat, maka yang penting adalah kita melihat kalau anak itu pendiam, meskipun dia pendiam, dia masih tetap mau bergaul. Mungkin memang bergaulnya tidak sama dengan banyak orang lain, yaitu dia tidak bergaul dengan banyak orang. 1-2 orang dia bergaul. Tetapi dengan 1-2 orang ini, dia bisa bergaul dengan akrab. Dan dia bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang itu.
0: Sebenarnya sejak usia berapa anak itu mulai bersosialisasi seperti itu yang bisa kita amati, Pak?
1: Yang kita bisa amati sebetulnya sejak bayi pun anak-anak sudah teramati interaksinya dengan orang lain. Jadi misalnya saja kalau orang tua itu mau bercakap-cakap dengan anak, meskipun anak belum mengerti, belum tahu tentang bahasa. Kadang-kadang orang tua mengajak anak ini atau si bayi berbicara. Kadang-kadang bertanya, lalu menjawab sendiri. Dan nanti kita akan melihat perkembangan yang baik sekali dari seorang anak, yaitu bahwa si bayi ini akan lebih cepat tersenyum menanggapi pembicaraan dan mengeluarkan suara-suara seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kita.
0: Jadi kalau ada bayi atau anak yang masih terlalu kecil itu seringkali ditinggal oleh orang tuanya atau bahkan para pengasuhnya, akibatnya apa, Pak?
1: Akibat yang paling buruk, dia bisa lumpuh di dalam hal keterampilan sosialnya. Jadi memang sebaiknya orang tua atau pengasuh itu sebanyak mungkin mengajak anak untuk bercakap-cakap. Atau berinteraksi sekalipun anak ini belum mengerti akan bahasa.
0: Iya. Setelah anak itu sudah mulai belajar, mulai berjalan, biasanya memang dunianya mulai luas, Pak. Bukan lagi di box atau di apalah. Nah, bagaimana kita bisa membantu dia yang sudah mulai berkeliaran ini supaya bisa terjadi pergaulan yang sehat, Pak?
1: Kita berinteraksi saja dengan anak seperti cara-cara yang biasa. Pada anak-anak usia seperti ini, anak mungkin memerlukan banyak pelukan, kemudian juga tetap seperti biasa, diajak bercakap-cakap. Dan kalau dia misalnya ke sana,

0: ke sini mengeksplorasi lingkungannya, nah kita bisa bantu dia dan kita banyak bersama-sama dengan dia. Ini adalah salah satu sarana bagi orang tua untuk membuat anak ini terampil dalam berinteraksi dengan orang lain sejak bayi.
1: Apakah memang ada tanda-tandanya, Pak Iman, kalau seorang anak itu nantinya akan sulit dalam pergaulan? Apakah itu bisa kelihatan, Pak?
0: Ada kalanya tidak langsung bisa terlihat. Tetapi kalau kita melihat seorang anak sejak bayi, misalnya, waktu diajak berinteraksi, dia tidak ada kontak mata, ataupun kontak matanya sedikit saja, kemudian dia lebih suka asik dengan dirinya sendiri dan dengan mainannya, dia tidak bisa dengan sedemikian mudah distimulasi atau ditarik perhatiannya. Sewaktu kita bermain-main dengan dia, kita berusaha menarik perhatian dia. Ada kemungkinan anak ini di kemudian hari akan mengalami beberapa gangguan kalau dia tidak tertarik di dalam interaksi sosialnya dengan kita.
1: Iya, sulitnya kalau anak di rumah itu lincah sekali, gampang bermain dengan saudaranya, tetapi begitu keluar rumah, misalnya di sekolah atau di tetangga-tetangganya, dia menjadi anak yang pendiam, Pak.
0: Iya, biasanya yang seperti ini bisa terjadi karena beberapa hal. Kemungkinan yang paling besar adalah bahwa anak ini merasa tidak aman berada di lingkungan sosial tertentu, sehingga dia lebih cenderung diam atau bersembunyi. Jadi dia tidak bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya.
1: Tapi akhirnya akan bisa. Kalau sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tetapi akhirnya akan terbiasa, Pak.
0: Anak memang berbeda-beda, Pak. Ada anak yang bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Jadi setelah selang beberapa hari, dia sudah punya teman yang banyak dan dengan lincah dia bergaul. Tetapi ada juga anak-anak yang memang lambat dalam bergaul. Memang ada bermacam-macam anak, bermacam-macam tipe. Nah, yang kita harus jaga adalah jangan sampai misalnya anak sama sekali menolak berbicara ataupun bergaul dengan anak lain di luar keluarganya. Nah, ini berarti bahwa ada kemungkinan sesuatu yang serius telah terjadi.
1: Ya, bagaimana halnya kalau ini, Pak? Jadi dia itu hanya bisa bergaul dengan anak-anak tertentu saja, padahal kita itu mengharapkan supaya pergaulannya luas. Dia bisa bergaul dengan sebanyak mungkin anak, selama itu pengaruhnya tidak negatif. Tetapi anak ini cenderung memilih satu anak di mana dengannya dia bisa akrab, tetapi dengan yang lainnya kurang bisa akrab.
0: Saya cenderung di satu sisi melihat ini bukan sesuatu yang terlalu serius, karena ada kemungkinan anak ini memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dia tidak bisa cocok dengan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Nah, untuk membantu anak-anak yang demikian, ada baiknya anak-anak ini dibiasakan dari kecil untuk mengalami berbagai lingkungan yang bervariasi. Jadi misalnya, dia mengenal apa itu perkumpulan olahraga, misalnya renang dan sebagainya. Dia mengenal juga dunia sekolah, dia mengenal sekolah minggu, dia mengenal berkunjung ke rumah tetangga ataupun ke rumah saudara-saudaranya. Dan dia belajar bergaul dengan anak-anak yang lain, dengan berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Kalau anak sudah mengenal banyak lingkungan yang berbeda-beda seperti ini, anak akan lebih berani untuk mencoba bergaul dengan orang-orang yang berbeda dari dirinya.
1: Hanya masalahnya, biasanya orang tua justru agak malas mengajak anaknya untuk ke tempat-tempat yang seperti itu, Pak. Dianggap itu bisa merepotkan. Anak kadang-kadang kan suka melakukan hal-hal yang justru merepotkan orang tuanya.
0: Iya, betul, Pak Gunawan. Jadi memang perlu ada sedikit pengorbanan dari orang tua supaya anaknya ini mempunyai dasar yang baik untuk bisa berinteraksi sosial. Dan kita tahu bahwa relasi sosial ini sangat penting, terutama ketika seseorang beranjak dewasa dan kemudian dia harus memasuki dunia yang bervariasi. yang di mana-mana kita perlukan keterangan.

0: Tampilan sosial itu.
1: Nah, pergaulan ini makin lama kan makin meningkat, Pak. Sampai seberapa jauh seorang anak itu mengembangkan pergaulannya? Maksud saya, biasanya hanya terhadap teman sejenisnya saja mereka mau bergaul. Yang laki kumpul dengan yang laki. Sementara dia tumbuh terus dan nantinya temannya bukan hanya laki, tetapi juga ada yang wanita. Nah, ini bagaimana, Pak?
0: Ini adalah menurut perkembangan jiwa seorang anak. Jadi pada mulanya dia hanya asik dengan dirinya sendiri. Meskipun dia bermain bersama-sama dengan anak lain, tetapi dia masih mengikuti peraturan dan iramanya sendiri. Dia seolah-olah tidak berinteraksi dengan orang lain dalam suatu permainan. Lama-kelamaan dia mulai mengenal orang lain dan bisa bermain bersama orang lain, tetapi dari yang sejenis. Dan kemudian lama-lama dia juga mengenal lawan jenis. Tetapi mungkin pada suatu saat terjadi semacam permusuhan. Namun itu tidak sungguh-sungguh permusuhan, melainkan semacam klik begitu. Dan kemudian semakin besar ketika organ-organ seksualnya sudah semakin berkembang, pada saat pra-remaja dan kemudian remaja, anak sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, tetapi masih malu-malu. Dan pada masa remaja tengah, remaja madya, sudah semakin banyak yang berpasangan atau berpacaran. Dan mereka sudah mulai berusaha untuk mendekat antar lawan jenis. Mulanya berkelompok, kemudian semakin lama, semakin intim, dan kemudian berpasang-pasangan.
1: Jadi itu memang ada tahapan-tahapannya ya, Pak ya? Untuk sampai terus berkembang seperti itu ya?
0: Iya, betul. Tahapan ini yang harus dilalui.
1: Nah, itu peran orang tua sebenarnya bagaimana, Pak? Keinginan kita sebagai orang tua itu tentu memberikan bantuan, memberikan dorongan, memberikan pengarahan, dan sebagainya. Itu sebenarnya sampai sejauh mana kita itu sebagai orang tua boleh memberikan bimbingan? Kadang-kadang anak itu merasa tidak enak sendiri kalau orang tuanya itu terus mencampuri pergaulannya. Dan dia merasa kurang senang, Pak.
0: Dalam hal ini, saya kira sebagai orang tua yang terpenting buat kita adalah menciptakan atau membuat dasarnya, yaitu dasar interaksi bagi anak. Daripada menyuruh anak untuk banyak bergaul, anak sebaiknya menciptakan interaksi yang baik dan menyenangkan serta akrab di rumah. Dan saya kira ini adalah keterampilan persahabatan yang paling mendasar. Lebih-lebih kalau di dalam keluarga ada hubungan yang akrab. Nah, ini merupakan sarana atau wahana bagi anak sehingga bisa dilihat kekurangan dan kelebihannya di dalam berelasi. Jadi ini yang perlu dilakukan oleh orang tua.
1: Nah, sedang keakraban itu sendiri membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian yang mungkin saat ini orang tua semakin sulit menyediakan semuanya itu.
0: Ya, ini memang kendala yang dialami oleh banyak keluarga. Tetapi kalau kita misalnya mengurangi kebutuhan anak untuk berelasi, ini mengurangi sarana yang bisa kita sediakan dan dampaknya adalah anak menjadi kurang pengalaman di dalam berelasi. Dan kita tahu bahwa di dalam relasi sosial, bukan hanya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, yang manis, yang baik, yang harus diperoleh seorang anak, tetapi juga pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Baru misalnya kalau anak mempunyai pengalaman seperti ini, orang tua bisa mengarahkan anaknya, bisa menghibur anak pada waktu mereka kesepian. Orang tua mendampingi, memberitahu kekurangan anak di dalam relasi, memberitahukan juga kelebihannya, dan dia bisa mengembangkan terus keterampilan-keterampilan ini. Tanpa waktu, tanpa pengorbanan, tanpa pengalaman, anak akan menjadi miskin di dalam keterampilan sosialnya.
1: Nah, katakanlah orang tua sudah membantu sampai sejauh itu. Artinya menciptakan suasana yang kondusif, memberikan kesempatan bergaul dengan kita, dan seterusnya. Nah, langkah berikutnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua?
0: Kalau bisa, orang tua perlu menyediakan sarana persahabatan di luar rumah. Sebagai contoh seperti tadi telah saya katakan bahwa ada kalanya kunjungan ke rumah saudara ataupun keluarga sahabat orang tua itu adalah suatu sarana yang baik di dalam bergaul. Anak akan melihat bagaimana orang dewasa bergaul satu dengan yang lain secara akrab. Kemudian juga anak bisa bergaul dengan sesama sebaya mereka. Mungkin juga tempat-tempat yang bisa kita kunjungi atau bisa kita sediakan bagi anak, misalnya sekolah minggu, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah kita juga perlu berhati-hati di dalam memilihnya, menyeleksi, sehingga anak mempunyai sarana bergaul yang baik di sekolah. Dan banyak tempat-tempat lain sebagai contoh, perkumpulan-perkumpulan tertentu, misalnya olahraga tertentu. Nah, di sana anak-anak bisa belajar bergaul, berlatih bersama, kemudian mendengar instruksi-instruksi pelatih atau guru, dan mereka bisa belajar berinteraksi.
1: Sebenarnya kalau kita amati, Pak, anak itu begitu bertemu dengan teman sebayanya yang tadinya tidak kenal itu, kok bisa cepat akrab dibandingkan kita yang orang dewasa? Mungkin kalau sama-sama orang tua membawa anaknya, anaknya sudah akrab bermain, sedang kita orang tua masih berbahasa basi. Itu kenapa, Pak?
0: Ya, ada beberapa hal. Ini hal yang unik dan juga kelihatannya lucu. Anak-anak itu secara naluri lebih bersifat spontan. Mereka tanpa prasangka. Kalau kita orang dewasa mungkin sudah mendapat indoktrinasi atau pikiran-pikiran negatif macam-macam atau banyak prasangka sehingga membuat adanya suatu penghalang antara kita dengan orang lain. Sedangkan anak-anak itu tidak membedakan warna kulit. Asalkan kelihatan sebaya, bahasa isyarat pun jadi. Karena spontan, anak-anak tidak begitu banyak hambatan di dalam berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Ini yang menyebabkan anak-anak kelihatan lebih cepat akrab dan kelihatan juga lebih tulus. Karena orang dewasa umumnya banyak topeng ya.
1: Katakanlah anak itu berasal dari dua bangsa yang berbeda dan bertemu. Apakah mereka bisa bergaul?
0: Iya bisa, asalkan tidak ada hambatan-hambatan dari orang tuanya. Misalnya orang tuanya melarang seorang anak bergaul dengan suku yang lain misalnya. Secara umum kalau anak dilepas, anak-anak akan bergaul dengan akrab. Ini salah satu cara membuat anak-anak tidak banyak berprasangka. Mereka tumbuh di dalam suasana yang baik, yang tidak berprasangka terhadap suku lain ataupun orang dari agama yang lain. Dengan mengumpulkan mereka bersama-sama untuk dididik di suatu dunia pendidikan yang sama, tanpa suatu hambatan, tanpa suatu nasihat yang tidak membolehkan bergaul dengan orang yang macam begini, macam begitu, dan sebagainya. Ini akan lebih sehat.
1: Tapi tetap kita melihat, kadang-kadang di dalam pergaulan, ternyata anak tersesat atau keliru dalam bergaul. Sehingga menjadi kurang baik atau bahkan mencelakakan masa depannya. Kalau kita mengetahui hal itu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar hal itu tidak terjadi?
0: Sekali lagi, dasarnya adalah di dalam rumah dulu. Jadi kalau kita mau mencegah semua itu, kita harus mempunyai keluarga yang kokoh. Kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak apa yang baik, apa yang tidak baik. Dan nantinya ketika anak lebih banyak bergaul di luar rumah, mendapatkan banyak pengaruh dari luar, maka anak sudah tahu dari lingkungannya dan dia bisa bercerita di rumah. Oh, misalnya tadi saya diajak begini-begini. Oh, tadi si Anu berbicara begini-begini. Nah, dari dirinya sendiri, anak akan bisa memilih mana yang baik, yang harus dia lakukan, dan mana yang kurang baik. Jadi itu boleh kita ajarkan dan kita arahkan di rumah.
1: Ya, sebenarnya itu akan sangat menolong orang tua. Kalau anak setelah bergaul atau pulang dari bermain-main di luar, kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada kita. Jadi melalui anak bercerita, kita dapat mengetahui bagaimana pola atau bentuk pergaulan mereka itu di luar.

0: Ini poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi memang orang tua harus menciptakan komunikasi yang baik di rumah. Dengan komunikasi yang terbuka dan tidak saling mencela, maka anak akan lebih berani untuk bercerita segala sesuatu yang terjadi di luar dengan teman-temannya, dengan interaksi dia dengan gurunya, dan dengan orang lain yang dia ceritakan. Dan ketika ini diceritakan, kita mempunyai kesempatan untuk mengarahkan anak di dalam berelasi. Jadi ini suatu sarana yang baik.
1: Ya, tetapi kita tahu bahwa pedoman yang terbaik itu tentu datang dari firman Tuhan, Pak. Apakah firman Tuhan membicarakan sesuatu tentang peran orang tua di dalam membina pergaulan anak ini?
0: Ada satu ayat yang mengesankan hati saya tentang seorang sahabat. Bagaimana sifat dari seorang sahabat? Saya ambil dari Amsal Salomo 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Semoga ini bisa menjadi suatu sarana atau bekal bagi orang tua, baik di dalam pergaulannya sendiri maupun di dalam mengarahkan anak-anaknya untuk bergaul dengan orang lain.
1: Ya, jadi pertama-tama bagaimana kita mempersiapkan anak-anak bisa menjadi sahabat bagi orang lain? Apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu?
0: Nah, itu adalah kasih. Jadi ada suasana saling mengasihi di rumah, membuat anak itu memperoleh kasih dan belajar juga mengasihi orang lain. Dan kita tahu dari ayat tadi bahwa yang dimiliki oleh seorang sahabat adalah kasih setiap waktu.
1: Biasanya buat anak-anak itu yang saya amati juga, kalau dia dalam kesukaran dan ditolong oleh sahabatnya, itu rasanya lebih berkesan daripada kita orang tua yang menolong dia. Kok bisa begitu ya, Pak ya?
0: Ya, itulah seorang sahabat. Kadang-kadang bisa menjadi seorang saudara di dalam kesukaran, seperti yang ayat firman Tuhan tadi katakan.
1: Jadi kita bisa tekankan dan beritahukan kepada anak-anak kita bahwa setiap orang itu suatu saat membutuhkan orang lain. Jadi bagaimana dia menjadi sahabat orang lain, tapi dia juga bisa menerima orang lain bersahabat dengan dia. Itu yang saya rasa saat ini sangat dibutuhkan sekali. Karena kalau tidak, mereka akan mencari persahabatan yang seadanya saja. Karena makin hari rasanya makin sulit mencari sahabat yang baik di sekeliling kita. Jadi terima kasih sekali Pak Eman untuk kesempatan perbincangan kali ini. Dan saudara pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Eman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membantu anak bergaul. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menghubungi kami lewat email dengan alamat telaga@telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya,
1: "Maukah engkau sembuh?"
0: Jawab orang sakit itu kepadanya,
2: "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku."
0: Kata Yesus kepadanya,
1: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
0: Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu,
3: "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu."
0: Akan tetapi ia menjawab mereka,
2: "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'"
0: Mereka bertanya kepadanya,
3: "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?"
0: Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya,
1: "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk."
0: Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka,
4: "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga."
0: Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya,
4: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang yang mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus-Nya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimana

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mencatat bahwa Yesus menderita sengsara, tapi ada tambahan yang penting di sana, yaitu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita bersama-sama tahu bahwa Pontius Pilatus adalah pejabat Romawi yang bertugas untuk mengamankan dan mengontrol beberapa wilayah, termasuk adalah wilayah di Yerusalem. Mengapa perlu ditambahkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Mengapa nama orang yang bukan Kristen ini? Mengapa nama orang yang bahkan bisa dianggap sebagai musuh kekristenan karena telah menyalibkan pendiri kekristenan, yaitu Yesus Kristus? Mengapa namanya perlu dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Sebuah pertanyaan yang baik untuk direnungkan. Tambahan ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Kristiani, dalam hal ini adalah kematian dan penderitaan Kristus. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Mengapa para penulis Alkitab gemar memberikan rujukan historis seperti nama tempat, nama orang, bahkan zaman pemerintahan siapa, tahun keberapa peristiwa itu terjadi dari pemerintahan raja tertentu, diberitahukan secara detail. Dan kalau kita membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain yang memiliki jenis sastra dan tujuan penulisan yang sama, kitab-kitab religius yang lain maksud saya, maka kita akan mendapati bahwa Alkitab memberikan rujukan historis paling banyak dibandingkan dengan kitab-kitab religius yang lain. Dan ini memberitahu kita bahwa para penulis Alkitab sangat menekankan historisitas Alkitab. Apa yang terjadi

terjadi pada diri Yesus adalah jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti merujuk pada peristiwa tertentu yang bisa diverifikasi, yang terjadi di dalam sejarah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kekristenan kita. Apapun yang kita imani, tidak peduli bagaimana kita mengimaninya, tidak peduli bagaimana hasil dari iman itu, tidak peduli perasaan apapun yang ada di dalam hati kita pada waktu mempercayai. Selama Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan hal yang sama terjadi pada kematian Kristus. Kematian Kristus, kesengsaraannya terjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Terlepas dari ini benar atau tidak secara historis, tapi para penulis Alkitab memberitahu kita bahwa kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Bahwa para penulis Alkitab sangat peduli dengan historisitas kekristenan. Kekristenan beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain nilai historisitasnya tidak terlalu ditekankan, bahkan untuk beberapa kasus kita bisa mengatakan seandainya tokoh-tokoh yang ada di sana, seandainya peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana tidak benar-benar terjadi, maka agama-agama itu masih tetap bisa berdiri dan masih bisa dilakukan praktek-praktek religiusnya oleh para penganutnya. Tapi tidak demikian halnya dengan kekristenan. Kalau Kristus tidak mati, maka kekristenan tidak punya arti. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan tidak punya arti sama sekali. Jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Yang kedua, kebenaran Kristiani terbukti benar. Poin ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya mengatakan bahwa klaim, pernyataan, ajaran Kristiani dapat diverifikasi. Tapi kita tidak tahu hasilnya apa. Apakah benar Yesus mati atau tidak. Nah, poin yang kedua ini menandaskan bahwa kebenaran Kristiani terbukti benar secara historis. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, maka tidak semua orang sepakat bahwa Kristus benar-benar mati. Ada penganut agama lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalibkan. Tidak pernah disalibkan, tetapi pengakuan iman kita dan Alkitab kita menyatakan bahwa Kristus menderita sengsara dan disalibkan mati pada zaman Pontius Pilatus. Sehingga kalau ada dua ajaran yang berbeda yang memberikan klaim yang bertabrakan semacam ini, bagaimana kita menilainya? Maka cara yang paling baik adalah tidak menggunakan kitab suci masing-masing. Cara yang paling baik adalah kita menggunakan tulisan-tulisan kuno yang ditulis bukan oleh orang-orang yang berpihak pada salah satu. Dan dalam hal ini, kita perlu mengutip para penulis kuno yang non-Kristen. Sebagian di antaranya bahkan sangat memusuhi kekristenan. Dan apa kata mereka tentang kesengsaraan Kristus, penyalipan Kristus pada zaman Pontius Pilatus? Menarik sekali, kita akan menemukan bahwa para penulis kuno dari berbagai macam tradisi, misalnya dari tradisi Yunani Romawi, kita menemukan beberapa penulis, Pliny the Younger, Tacitus, Lucian. Orang-orang ini mencatat secara eksplisit bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Nah, mereka punya pemahaman yang beda tentang kematian Kristus, tetapi mereka sepakat tentang historisitas fakta kebangkitan Yesus. Di dalam tradisi Yahudi kita mengenal ada Josephus, penulis sejarah Yahudi abad pertama, dan di dalam Talmud Babilonian juga dituliskan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Terlepas bagaimana mereka memahami maknanya, tapi mereka menyepakati faktanya. Di dalam tradisi yang lain, Mara Bar Serapion juga mencatat bahwa Kristus mati pada zaman Pontius Pilatus. Cukuplah semua ini meyakinkan kita bahwa tambahan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menunjukkan nilai historisitas kekristenan yang luar biasa. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi dan pada waktu diverifikasi terbukti benar. Tuhan memberkati.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapannya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang selalu menopang. Berjumpa dengan saya Jen Liliana di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang berjudul Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Sebuah tema yang menarik bukan? Mari kita simak bersama-sama program ini. Seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi? Tidak semua orang Kristen memiliki sikap yang seragam terhadap nilai penting teologi. Sebagian menganggap teologi tidak terlalu penting, bahkan tidak jarang malah dinilai kontraproduktif bagi pertumbuhan spiritual. Peminat teologi kadang menunjukkan arogansi dan suka menghakimi. Sebagian yang lain memberi penekanan yang berlebihan, seolah-olah satu-satunya cara bagi orang Kristen untuk mengalami pertumbuhan rohani adalah melalui belajar teologi secara mendalam. Apakah teologi memang penting bagi pertumbuhan rohani? Seberapa jauh setiap orang Kristen perlu mempelajarinya? Sebelum menjawab dua pertanyaan ini, kita perlu menegaskan lebih dahulu bahwa pada dasarnya setiap orang pasti berteologi. Semua orang memiliki konsep tertentu tentang Allah. Semua orang memegang keyakinan tertentu seputar manusia, dosa, keselamatan, dan sebagainya. Jadi, semua orang pasti memiliki teologi. Yang berbeda hanyalah jenis teologi, cara berteologi, dan tingkat kedalamannya saja. Alkitab sendiri secara konsisten mengajarkan pentingnya teologi yang benar. Orang-orang Saduki dinilai sesat oleh Yesus Kristus karena mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Indikator pertumbuhan rohani yang sehat juga mencakup teologi yang tepat. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13. Bahkan kesalehan yang tidak dilandaskan pada ajaran yang benar merupakan sebuah kesalahan. Kolose 2 ayat 18 sampai dengan 23. Kesalehan tidak terpisahkan dari pengenalan tentang Allah yang benar. 2 Petrus 1 ayat 3. Tidak heran, Petrus beberapa kali mendoakan agar penerima suratnya bertumbuh dalam pengenalan tentang Allah. 2 Petrus 1 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18. Teologi yang benar sangat diperlukan bagi pertumbuhan spiritual. Sejauh mana setiap orang Kristen perlu mendalami teologi? Pertanyaan ini sukar dijawab dengan pasti. Situasi setiap orang berbeda. Cara seseorang bertumbuh secara spiritual juga berbeda-beda. Beberapa orang memiliki kemampuan intelektual yang memadai dan kesempatan yang mudah untuk belajar teologi. Mereka mungkin juga lebih banyak bertumbuh melalui jalur pengetahuan. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak memiliki keuntungan seperti tadi. Mereka adalah orang-orang yang sederhana dalam banyak hal. Pergumulan hidupnya juga mungkin tidak menuntut penjelasan teologi yang rumit. Mereka lebih bertumbuh melalui jalur lain, misalnya komunitas, disiplin rohani, dan sebagainya. Seberapa jauh kebutuhan seseorang untuk belajar teologi juga berkaitan dengan panggilan yang Allah sediakan bagi dia. Sebagian orang mungkin memiliki kebutuhan

jauh lebih besar karena situasi pelayanan dan kehidupan mengharuskan dia untuk menggumuli teologi secara lebih khusus. Mungkin ada orang-orang kritis tertentu yang perlu dijangkau dan dilayani. Terlepas dari keragaman pribadi, kehidupan, dan pelayanan yang ada, setiap orang Kristen paling tidak harus memahami Injil dengan benar. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10 memberikan standar minimal yang diperlukan untuk keselamatan, yaitu mengakui dan meyakini Yesus sebagai Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Dari ayat ini terlihat bahwa setiap orang Kristen paling tidak perlu memahami ketuhanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Memahami bukan hanya mengetahui apa, tetapi juga mengapa. Bukan hanya tahu tentang fakta, tetapi juga maknanya. Ini adalah standar minimal untuk memahami keselamatan. Jika ingin mengalami pertumbuhan rohani dengan baik, setiap orang Kristen juga perlu memahami beberapa pengakuan iman ekumenis, yaitu pengakuan iman rasuli, Nicea, Konstantinopel, dan Kalsedon. Tiga kredo ini dirumuskan oleh para pemikir Kristen sejak abad permulaan. Hampir semua doktrin dasar yang penting dalam kekristenan sudah tercakup dalam tiga kredo ini. Secara khusus, mereka mengajarkan aspek-aspek yang terpenting seputar Yesus Kristus. Tiga kredo ini paling tidak bisa menjadi sauh yang aman dalam menghadapi arus kesesatan dan liberalisme dalam gereja. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai seberapa jauh orang Kristen perlu belajar teologi. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Jen Liliana undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Give it up for Miss Ann Wilson one more time. Last summer.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

yang rela memberikan hidupnya secara total kepada Tuhan. Marilah kita membuka firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan ayat 15. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 15. Jika ditemukan, mari kita membaca perikop ini pelan-pelan saja secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua

sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya banyak membaca biografi para pelayan Tuhan. Dan saya sungguh terpesona dari sebuah kisah pelayanan dari Hudson Taylor. Dia adalah orang yang terpanggil di dalam kehidupannya, di dalam kemapanannya di Inggris. Dia memutuskan melayani di Cina. Pada saat dia melayani sebuah pelayanan, saya percaya semua tantangan itu dia hadapi. Mungkin dengan bahasa yang berbeda, mungkin dengan tantangan masyarakat yang tidak mudah untuk menerima, mungkin dengan banyak hal sehingga tekanan-tekanan pelayanan itu dia alami. Saya sangat terberkati dari sebuah pengalaman ketika dia berkhotbah. Dia mengajarkan kepada jemaat bahwa pada waktu hidup orang Kristen diizinkan Tuhan mengalami sebuah kekurangan, maka jangan ada ketakutan di dalam iman mereka. Bahkan Hudson Taylor dalam khotbahnya memberikan sebuah nasihat bahwa kalau orang Kristen, saudara-saudara, hidup dalam kemiskinan, tidak punya makanan pada hari itu, jangan pernah menyalahkan Tuhan, tetapi nyanyikanlah doksologi untuk Tuhan. Tetapi nyanyikanlah doksologi dengan memasukkan gentong, tempat penyimpanan tepung makanan, di kepala Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, dia menasihatkan kepada jemaat seperti itu, menyanyikan doksologi dengan kepalanya yang tertutup oleh gentong tempat tepung makanan mereka disimpan. Tetapi saya percaya Tuhan punya maksud tertentu buat pembaca pengalaman hidupnya, seperti khususnya saya. Pada waktu dia menjalani hidupnya hari lepas hari dengan berbagai macam tantangan yang ada, maka Tuhan mengizinkan dia sendiri mengalami sebuah kesulitan ekonomi sehingga tidak punya apa-apa. Bahkan ketika dia ingin masak tepung menjadi roti, itu pun tidak ada untuk dimakan sama sekali bagi dia, bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kemudian sang istrinya kemudian menyenggol dia dan mengingatkan, "Sayang, kamu dulu pernah berkhotbah toh pada jemaat, kalau toh mereka kekurangan tepung, kamu menyuruh mereka, menasihati mereka supaya menyanyikan doksologi dengan memasukkan gentong tepung itu ke dalam kepalanya. Nah, sekarang aku kepingin lihat apakah engkau bisa melakukannya." Saya percaya itu adalah sebuah kalimat yang mungkin seperti petir di siang bolong. Istri sendiri memberikan peringatan atas apa yang kita katakan. Apakah ketika kita mengatakan dengan iman, dengan konsisten, atau kita hanya ngomong doang? Begitu ya. Tetapi kemudian saya percaya Hudson Taylor adalah orang yang bergumul dengan imannya. Saya tahu dia itu juga takut. Saya tahu dia itu juga gentar menghadapi pelayanannya. Tetapi kemudian dia ngomong pada istrinya, "Sayang, saya akan melakukan itu. Tetapi tolong temani saya." Jadi mereka kemudian mungkin dengan kesadaran akan apa yang tidak mereka ketahui nantinya terjadi apa pada waktu mereka menyanyikan doksologi, tetapi kemudian mereka dengan setia nyanyikan doksologi dengan kepalanya dimasukkan ke dalam tempat tepung itu, dan mereka menyanyi sambil menangis. Tetapi setelah mereka melakukan itu, tidak ada mujizat sekalipun. Tidak ada mujizat. Saya percaya kemudian mungkin iman mereka goyang. Mungkin iman mereka mempertanyakan, aku sudah memuji Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang sudah mereka pikirkan. Tetapi ketika malam hari tidak ada makanan bagi keluarga itu, pagi hari kemudian dia membuka pintunya, maka di depan pintu ada karung berisi tepung untuk mereka makan selama beberapa hari. Sampai dia mati, tidak tahu siapa yang memberi, siapa yang menempatkan karung itu di depan pintu rumah Hudson Taylor. Yang ingin saya katakan bukan berkaitan tentang karungnya diletakkan siapa. Bukan ketika kita melayani lalu ada berkat, kemudian pada waktu kita mengalami aniaya selalu ada pertolongan, pada waktu ada sesuatu yang menghimpit kita dengan permasalahan yang berat dalam melayani Tuhan, kemudian selalu ada jalan keluar. Bukan itu yang ingin saya jelaskan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah setiap pelayanan selalu ada tantangan. Apakah itu tantangan secara jasmania, apakah itu tantangan secara rohania. Semuanya Tuhan izinkan. Saya percaya pengalaman saya pada waktu melayani jauh lebih tidak berarti dibandingkan dengan pengalaman Hudson Taylor. Saya pernah 2 hari makan tenggo expired. Sampai saya ini batuk, toh juga gendut-gendut saja. Baik-baik saja, karena saya nggak punya uang.

Saya pernah hanya makan 3 hari dengan rambutan. Tidak masalah meskipun saya kemudian batuk-batuk, tapi toh Tuhan memelihara saya. Seolah-olah ini menjadi sebuah pengalaman yang tidak saya lupakan, tetapi dibandingkan dengan orang lain yang lebih menderita dari saya, maka saya percaya masih banyak orang yang ada di luar sana dulu yang Tuhan bangkitkan sebagai saksi iman Kristen untuk kita, mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita belum pernah mengalami pedang, aniaya, ancaman, kesesakan hidup seperti yang mereka lakukan, yang mereka alami Paulus di dalam pelayanan. Perhatikan ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diresahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam hidup kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang Paulus nyatakan, seolah-olah menggambarkan bagaimana pedihnya menjalani tantangan-tantangan yang dia hadapi. Tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu peduli dengan pernyataan-pernyataan yang digambarkan itu, tetapi saya melihat bahwa kata-kata itu mencerminkan penderitaan yang sangat besar. Ini adalah sebuah bahasa penggambaran seperti Bapak Ibu mengenal sakitnya seperti diiris sembilu. Itu adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa kita pedih, kita sakit. Itu juga saya percaya Paulus juga mengungkapkan penderitaannya dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kalau kita lihat perbandingan hidup kita melayani Tuhan, hidup kita menjawab sebuah panggilan Tuhan, jauh berbeda dari apa yang telah Paulus lakukan. Dia adalah orang yang memiliki kekuatan untuk rela membayar harga yang mahal demi panggilannya, demi pelayanannya. Dia tidak hanya menyerahkan totalitas waktunya, tetapi nyawanya pun dia rela berikan untuk Tuhan. Membayar harga, ini adalah sebuah kesempatan kita rela menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan kita atau identitas kita. Kalau kita adalah seorang guru, kemudian kita mengajar, maka itu juga bayar harga. Kalau kita adalah orang yang bekerja sebagai bawahan, kemudian kita diperintah-perintah, itu juga kesempatan bayar harga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah konsistensi hidup dengan panggilan, dengan apa yang bisa dia lakukan. Ini adalah kerelaan bayar harga. Tetapi Paulus juga adalah orang yang kita bisa lihat dia sebagai orang yang memiliki integritas yang luar biasa. Integritas memiliki kaitan yang luar biasa di dalam pembahasan Alkitab. Integritas ini berasal dari sebuah konsep yang berawal dari kata. Yang pertama adalah lurus dalam perjanjian lama, dan yang kedua adalah murni dalam perjanjian baru. Mungkin Bapak Ibu perlu saya jelaskan begini. Kenapa integritas ini dikaitkan dengan istilah Alkitab lurus dan murni? Lurus, lihat saja contohnya kehidupan Yusuf, ketika dia mengalami berbagai macam ujian tantangan, khususnya tantangan yang terbesar ketika dia menghadapi godaan Tante Potifar, maka dia tetap menjaga hidupnya lurus. Dia tidak tergoyahkan oleh godaan-godaan kecantikan atau rayuan-rayuan. Dia memilih takut kepada Tuhan sehingga hidupnya lurus. Ini integritas. Lalu yang kedua, kalau kita kaitkan dengan kemurnian, maka bayangkan bagaimana membuat garam dalam prosesnya, mengambil air dari laut, kemudian dipanaskan dalam panas terik matahari, lalu jangan sampai ada kotoran-kotoran atau partikel yang mengotori cairan garam itu. Kalau ada sesuatu yang mengotori, maka kualitas garamnya akan menurun. Ini adalah contoh kemurnian. Di dalam kehidupan iman kita, kemurnian itu bisa terwujud di dalam komitmen, di dalam motivasi, di dalam menyusun sebuah tujuan, apakah tujuannya baik atau tidak baik, kemudian bagaimana kita memikirkan

Dampak yang ditimbulkan dari panggilan kita seperti apa, baik atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, itu semuanya bisa merusak kualitas kemurnian kita jika kita tidak memiliki motivasi cara yang benar. Oleh karena itu, pada waktu kita bayangkan kehidupan Paulus sudah rela membayar harga sedemikian rupa ketika dipanggil Tuhan, kemudian dia memiliki sebuah integritas yang sudah teruji, maka saya percaya hari ini kita perlu bertanya, kenapa Paulus memiliki komitmen sebesar itu? Kenapa dia memiliki semangat sehebat itu? Kenapa dia rela memberikan segala-galanya yang dia miliki untuk melayani Tuhan? Pasti ada rahasianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sudah kita baca, khususnya ayat 14a, kita akan menemukan bahwa rahasia kenapa Paulus menjadi sebuah pribadi yang taat, komitmen, rela bayar harga, sebenarnya dia telah dikuasai oleh kasih Kristus. Ayat 14a mengatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai kami. Saya percaya mungkin kita perlu mengerti apa yang Paulus katakan dengan kasih Kristus menguasai kami. Di dalam bentuk tulisan Yunani, kasih Kristus dalam bentuk genitif memberikan sebuah pengertian bahwa kasih Kristus diberikan kepada Paulus dan kemudian Paulus mengalaminya dengan kasih yang melimpah, dan kemudian kasih yang dari Tuhan itu telah mengontrol dia, telah memegang dia dengan sangat kuat, telah menekan dia sedemikian rupa. Kalau penerjemahan literal seperti itu. Tetapi mungkin Bapak Ibu bingung istilahnya. Begini, menguasai seringkali dipakai dalam istilah militer. Jadi bagaimana negara yang kuat kemudian menjajah negara yang lemah. Otoritas yang sangat besar menguasai negara yang kecil yang menjadi tawanannya. Mungkin kita adalah orang yang dikerangkeng, mungkin kita adalah orang yang diborgol, tidak punya kekuatan untuk melawan apa-apa. Karena ada kuasa yang sangat besar telah menghimpit kita, telah menekan kita. Jadi Paulus ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya kuasa apa-apa untuk berontak, untuk melawan atau melakukan sesuatu dari kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan atas dia. Sehingga dia mengatakan dia dan orang-orang yang melayani telah dikuasai oleh kasih Kristus. Jadi dalam pengertian ini Bapak Ibu, kita perlu melihat bahwa dikuasai oleh kasih Kristus ini bukan hanya sekedar melihat apa yang sudah Yesus lakukan kepada kita sebagai inspirasi belaka. Apakah itu inspirasi? Inspirasi adalah sebuah teladan yang bisa kita petik dari apa yang telah Yesus lakukan. Sebagai satu contoh, kita memiliki banyak tokoh-tokoh favorit. Kita mungkin membanggakan tokoh-tokoh tertentu. Artinya persuasif adalah memberikan sebuah dorongan. Jadi kadang-kadang kita melihat kehidupan orang yang sukses, dia bekerja dari nol, merangkak, kemudian sampai berhasil, kemudian kita melihat kesaksian hidupnya, kemudian muncul motivasi, dorongan, aku ingin seperti dia, aku ingin sukses, apa yang dia lakukan, oh begini, begini, begini, oke, kalau begitu aku akan melakukan. Seolah-olah ada sebuah kekuatan yang dibangkitkan dengan teladan hidupnya untuk kita tiru dan menjadi dorongan kita. Kasih Yesus yang sudah memberikan nyawanya kepada kita untuk penebusan kita bukan sekedar persuasi untuk mendorong kita. Tetapi saya juga percaya bahwa kasih Yesus itu pun juga bukan sekedar hal-hal yang sifatnya kognitif. Bukan sekedar apa yang hanya kita kenal, kita ketahui, kita pelajari, kita hafalkan. Tetapi ini berbicara tentang sebuah pengalaman dengan Yesus hari lepas hari. Memiliki sebuah hubungan dan relasi dengan Tuhan. Bukan hanya mengenal dalam sisi teologi, tetapi mengalami iman hidup bersama-sama dengan Yesus. Tiap hari bersama-sama dengan Yesus mengalami kepekaan rohani terhadap naungan Allah di dalam hidup hari lepas hari. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Jadi pada waktu Paulus mengatakan sebab kasih Kristus yang menaungi atau menguasai kami, ini sebenarnya otoritas kasih Yesus atas kehidupan Paulus sedemikian rupa menolong, mengontrol, melindungi, menguasai. Mungkin saya perlu melihat kembali dalam konteks yang lebih umum. Bapak Ibu, saya teringat dengan pernyataan yang ada dalam Kejadian pasal yang pertama. Di sana dikatakan bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka setelah itu diceritakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bukan berarti kemudian roh Allah itu genta

kesepian, nganggur, kesepian, bukan begitu. Tetapi coba perhatikan, ada seorang penafsir yang kemudian menjelaskan bahwa begini, yang dimaksud dengan melayang-layang di atas permukaan air artinya menaungi. Kalau menaungi berarti roh Allah memiliki kuasa yang melingkupi segala sesuatu yang sudah diciptakan secara total. Dan secara kualitas, otoritas Tuhan itu sangat nyata, sehingga tidak ada satupun tempat pun waktu pun yang lepas dari kontrol Allah yang mutlak tersebut. Jadi saya percaya ketika Musa menuliskan roh Allah melayang-layang, maka menunjukkan ada kontrol Allah, ada naungan Allah atas semua ciptaan yang bisa dia jangkau. Dan secara kualitas tidak ada sesuatu yang terlepas dari kontrol Tuhan. Mungkin Bapak Ibu membayangkan bagaimana induk ekor ayam mengerami telur-telurnya. Telur-telurnya ada dalam naungan induk ayam. Kemudian perlindungan induk ayam secara maksimal, tidak boleh ada sesuatu yang mengganggu telur-telurnya. Saya percaya ini adalah sebuah gambaran yang indah. Orang yang mengalami kasih Tuhan, kemudian ketika dia dikuasai hidupnya oleh kasih Tuhan itu, maka seolah-olah ada kuasa Tuhan yang mengontrol dia, menolong dia, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan tidak bisa tidak harus memberi buah, harus melayani, harus taat, harus setia, dan seterusnya. Seolah-olah menjadi sesuatu yang penting bagi orang Kristen untuk mengejar. Karena itu menjadi sesuatu yang penting, dikuasai oleh roh Tuhan, dikuasai oleh kasih Tuhan. Seperti kita adalah orang yang sedang memeras diri. Karena ini adalah bentuk upaya roh Allah, kasih Kristus melingkupi kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, marilah kita berpikir begini. Pada waktu kasih Allah menyertai, menguasai kita, maka sebenarnya kita diajarkan bukan hanya sekedar mengingat bagaimana Yesus mati di salib, kemudian kita ini sedih, aduh ternyata Tuhanku diperlakukan tidak adil, kemudian kita menangis, bukan begitu. Tetapi kita diajar untuk melihat dan mengenal karakter Allah. Kita tidak hanya diajar untuk bisa menghafalkan apa yang telah Yesus lakukan buat kita, menghitung-hitung setiap berkat yang sudah kita terima, tetapi kita diajar untuk melihat karakter Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah adalah Allah yang mampu mengasihi, maka sebenarnya karakter Allah yang ditunjukkan kepada kita adalah Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketika kita merasakan kasih Tuhan, maka sebenarnya ada perwujudan pengenalan karakter Allah yang harus kita lakukan, yang harus kita jadikan sebuah motivasi terbesar, yaitu hidup sesuai dengan karakter Allah. Jadi orang Kristen memang tidak mudah, Bapak Ibu. Saya memiliki sebuah slide, mungkin bisa menjadi contoh buat kita. Silakan ditampilkan slide-nya. Di dalam slide ini menunjukkan kepada kita jenis seperti apakah kita, gitu ya. Tujuan hidup orang Kristen setidaknya sudah ditunjukkan oleh Alkitab, bahwa kita harus sempurna, hidup sesuai dengan teladan Kristus. Bayangkan tingkat-tingkat yang ada di layar LCD. Yang pertama, orang yang paling bawah levelnya itu adalah orang yang dengan sengaja melanggar apa yang dilarang. Orang yang dengan

orang percaya, menolong dia, membantu dia. Tetapi kalau kita tidak mau membantu dia, maka kita berdosa. Sudah tahu waktunya beribadah, sudah tahu menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, sudah tahu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah kehendak Tuhan, tetapi kemudian kita tidak melaksanakannya, maka kita berdosa. Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tetapi ada orang yang lebih baik yang ada di atasnya, yaitu orang yang melakukan apa yang diizinkan. Orang yang melakukan apa diizinkan, ini dalam bentuk orang yang menerima sebuah perintah, tetapi bukan sebuah kewajiban. Jadi contohnya, di sini adalah tanggung jawab kita untuk membersihkan. Kita punya otoritas untuk bisa mengatur ruangan. Sebatas apa yang diizinkan, kemudian kita hanya melakukan bersih-bersih di situ saja. Pasif. Kemudian kalau ada perintah baru gerak. Itu adalah orang yang seolah-olah digambarkan di dalam orang yang keempat, melakukan apa yang diizinkan saja. Kamu boleh begini, oh ya begitu. Tapi lempeng ya, cuman begitu-begitu saja, nggak ada kreativitas. Contohnya ketika di sini kotor, dia diam saja. Ya biasalah, saya kan cuman ya suruh bekerja untuk di sini saja. Jadi seolah-olah tidak ada maksimal di dalam pekerjaannya. Lalu ada orang yang lebih baik lagi, yaitu melakukan apa yang diperintahkan. Jadi dia sudah sangat jelas tugasmu ini, tapi dia hanya lempeng itu saja yang dilaksanakan. Tetapi yang tidak dia perintahkan, yang tidak diperintahkan atas dia, dia tidak mau lakukan. Kamu ngepel, nyapu untuk lantai, tapi kemudian melihat mimbarnya kotor, oh itu bukan tugas saya, itu tugasnya Yefta. Seolah-olah baik, tugasnya beres, beres. Tetapi ketika dia melihat sesuatu yang tidak beres di tempat lain, dia tutup mata. Seolah-olah baik. Tetapi juga masih ada orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik adalah orang yang rela melepaskan hak demi orang lain. Contohnya, pada waktu Bapak Ibu naik bis, kemudian ada ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang sudah tua, lalu Bapak Ibu berdiri, Bu, silakan duduk tempat saya. Maka saya percaya Bapak Ibu termasuk orang yang baik, rela melepaskan hak. Oleh karena itu, kalau

0: ini melihat dan menghitung setiap kasih setia Tuhan, maka tujuannya cuma satu: lihatlah, kenalilah karakter Allah. Setelah mengenal karakter Allah, hiduplah di dalam karakter Allah tersebut. Ini yang menjadi rahasia Paulus, bagaimana dia memiliki kesaksian pelayanan yang luar biasa tersebut, yaitu dia dikuasai oleh kasih Allah. Kemudian terlepas daripada itu, Paulus kemudian melanjutkan, apakah yang menjadi kunci untuk mengalami kasih Kristus yang luar biasa itu? Ada beberapa kunci yang bisa kita lihat dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Perhatikan ayat 14b dan ayat yang ke-15. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat bahwa hal yang menarik, Kristus memberikan berkat-berkat-Nya atas kita ini bersifat subjektif, tetapi hasilnya, dampaknya ini bersifat objektif. Saya ulangi, ketika kita merasakan kasih Tuhan, itu urusan Tuhan dengan kita secara pribadi. Tetapi pada waktu kita sudah menjalani iman kita, maka buah dari iman kita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Makanya kasih Kristus, kasih Allah ini bersifat subjektif atas kita pribadi, tetapi buah dampak hasilnya itu bersifat objektif. Dan kasih Kristus pun itu juga bukan hanya bersifat sesuatu yang praktis, apa yang bisa kita lihat dalam kesalehan, ketekunan, tetapi juga berkaitan dengan pengenalan kita semakin dalam dengan karakter Allah yang sudah saya jelaskan tadi. Bahwa dikatakan di dalam ayat yang ke-14b, karena kami telah mengerti. Kata mengerti ini unik buat kita sebagai satu keberadaan orang yang mampu menyimpulkan, mampu mengevaluasi, dan mampu memutuskan. Dan mengerti di sini, Bapak Ibu, adalah sebuah pengetahuan yang mendahului pengalaman. Sebuah pengetahuan yang mendahului pengalaman, atau sebuah pengetahuan yang mendahului sebuah perasaan. Mungkin Bapak Ibu bingung dengan kalimat ini, tetapi saya kasih contoh begini. Dalam kehidupan saya sampai hari ini, ada tiga peristiwa besar yang merubah hidup saya. Yang pertama, pada waktu saya menyaksikan kelahiran anak saya. Saya sedang memvideo, kemudian ketika dioperasi, kepalanya kemudian terlihat keluar. Wih, itu suara saya langsung berubah. Apa ya, ada sesuatu yang saya tidak bisa ceritakan, tetapi saya senang luar biasa. Bahkan tanpa sadar, ketika saya memegang kamera untuk men-shooting istri saya yang sedang dioperasi, saya itu gak sadar, tangan saya itu masih bisa gini. Yes. Saya gak sadar, dokter-dokter kemudian ketawa gitu ya kira-kira. Lihat saya saking senengnya. Ada sesuatu yang istimewa yang saya alami. Kemudian yang kedua, tahun lalu pada waktu saya menikah. Waduh Bapak Ibu, ini adalah fase kehidupan yang betul-betul merubah saya sama sekali. Sudah keasikan jomblo, kemudian sekarang harus berdua gitu ya. Maka ini seolah-olah merubah hidup saya secara total. Nah itu pengalaman yang kedua. Pengalaman yang ketiga, itu saya alami pada waktu saya sunat. Bagi laki-laki, pengalaman sunat itu luar biasa. Dalam masa kecil, teman-teman saya itu semuanya rata-rata itu takut sunat. Anu sakit, anu begini, anu begini. Tetapi pada waktu itu, saya memang pernah merasakan ketakutan untuk sunat. Kamu mau sunat? Gak mau. Sakit? Tuh, gak sakit kok. Diberikan motivasi, kemudian saya berpikir, apa benar ya, sunat itu tidak sakit? Nah, kemudian saya berpikir, saya melihat ada dua hal yang memotivasi saya untuk langsung berani sunat dibanding dengan teman-teman saya. Saya melihat yang pertama itu begini Bapak Ibu. Saya telah mengalami berbagai macam luka ketika saya bermain. Gitu ya. Saya pernah mengalami tertusuk apa kawat baja mulai dari tangan sini sampai tembus ke sini. Saya kemudian pernah jatuh sampai harus dijahit sebanyak 12 jahitan. Saya kemudian pernah mainan korek kemudian sampai tertusuk di sini. Pokoknya saya sudah pernah mengalami sakitnya permainan-permainan berbahaya. Luka apapun sudah pernah saya alami. Lalu saya membayangkan, Sunat itu kan tidak seberapa, dan saya pernah mengalami luka-luka seperti itu. Saya percaya saya bisa mengatasinya.
1: Wah, gitu ya, keren ya.

Tapi yang lebih menguatkan saya untuk berani sunat sebenarnya adalah, gak apa-apa sunat sekarang saja. Nanti kalau saya sudah sunat, seperti kebiasaan di kampung Bapak Ibu ya, ada orang sunat kemudian tetangga-tetangga itu datang kasih duit 1.000, 2.000, 10.000. Wah, ini yang buat saya termotivasi. Saya melihat bahwa sunat itu memang awalnya mengerikan. Tetapi ketika saya menilai bahwa luka-luka saya lebih parah daripada sunat, kemudian saya juga mendapatkan uang yang banyak ketika sunat, kemudian ini menjadi sebuah keberanian saya untuk melakukan sunat. Jadi saya mengetahui sesuatu dari pengalaman saya terluka, kemudian saya berani melakukan sunat. Dan ketika saya melakukan sunat itu memang betul tidak sakit, dan saya santai-santai saja, enjoy-enjoy saja. Dan ini adalah sebuah contoh pengetahuan mendahului pengalaman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, inilah yang Paulus tekankan kepada kita, bahwa pada waktu kita merasakan kasih setia Tuhan, maka kita perlu semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita diproses oleh Tuhan, maka kita perlu semakin mengenal karakter Allah, sehingga kita bisa menghidupi karakter Allah itu di dalam hidup kita. Maka kita bisa menyimpulkan ada dua hal yang penting di mana Paulus menjelaskan bahwa untuk merasakan kasih Kristus yang bisa menguasai kita, maka kita harus melihat dua hal yang dijelaskan di dalam ayat 14b. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk kita semua, maka mereka semua sudah mati. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa rahasia untuk bisa mengalami kasih Tuhan yang menguasai kita adalah kita harus melihat partisipasi Allah atas kita. Kita harus melihat apa yang sudah Allah lakukan pada kita. Kita harus melihat apa prakarsa Allah untuk menyelamatkan kita, memberkati kita dengan berkat jasmani dan rohani. Dan ketika kita melihat kasih Allah tersebut, Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa apa yang sudah Yesus lakukan, maka kita terhisab di dalam karyanya. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Dia mengalahkan maut, Dia membereskan dosa. Maka kita yang ditebus, kita yang diselamatkan terhisab oleh karya itu. Kalau Yesus membereskan dosa, maka dosa-dosa kita pun akan dihapuskan. Pada waktu Yesus mengalahkan maut, maka kita pun juga akan diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang, tidak mengalami kematian kekal. Kita terhisab oleh karya Kristus. Mungkin Bapak Ibu masih bingung dengan gambaran seperti ini, tetapi saya ingin menjelaskan begini Bapak Ibu. Lihatlah partisipasi Allah dalam pengertian apa yang sudah Allah lakukan bagi kita dalam sebuah contoh demikian. Saya sering membaca beberapa artikel. Beberapa hari lalu saya membaca artikel seorang ibu yang memeluk anaknya dalam sebuah reruntuhan tanah longsor, dan kemudian dia mati, tetapi anaknya berkesempatan untuk hidup. Ibu ini sedang membawa HP, dan di dalam HP-nya tertulis sebuah tulisan, "Nak, kalau sampai kamu hidup, yakinlah bahwa Mama sangat mengasihi dan mencintai kamu." Bapak Ibu, bayi ini hidup, tetapi dalam pelukan Mama. Saya melihat, ini kasih yang luar biasa. Kemudian saya juga browsing lagi, lihat-lihat artikel, banyak cerita. Bahkan saya tertarik dengan sebuah cerita, pada tahun 87 ada pesawat yang baru naik ke atas, kemudian kira-kira 500 meter terjadi kesalahan mesin yang sangat fatal sehingga terjatuh. Dalam kondisi itu, ada seorang yang selamat dalam pelukan mamanya. Saya melihat, ini luar biasa. Bahkan pada tahun lalu, kira-kira bulan November, ada sebuah kisah reruntuhan gedung yang runtuh ketika digali. Ada seorang bapak yang sedang memeluk anaknya, dan kemudian anaknya masih hidup. Mamanya di sampingnya, itu pun juga mati bersama dengan papanya. Saya bisa membayangkan begini Bapak Ibu, prakarsa atau partisipasi orang tua ini adalah partisipasi yang didasarkan oleh karena kasih untuk menyelamatkan anaknya. Ini adalah sebuah gambaran partisipasi Kristus untuk kita. Saya ketika membaca peristiwa itu dalam berbagai macam cerita yang dialami, maka saya ini iri Bapak Ibu. Saya sebenarnya cemburu. Kenapa saya cemburu? Begini, keluarga saya adalah keluarga yang kaku. Keluarga saya adalah keluarga yang

cukup dekat, tetapi dalam hal ekspresi kami sangat kaku. Tidak ada kesempatan ibu memeluk saya, tidak ada kesempatan kita sampai guyon, kemudian gelitik-gelitikan, apa, enggak ada kesempatan seperti itu. Seolah-olah kami menjalani hidup dengan lurus, dengan kaku. Saya tidak pernah dipeluk oleh ibu saya, kecuali ketika saya masih kecil. Ketika saya remaja, ketika saya pemuda, ketika saya hari ini menghadapi berbagai macam persoalan, ibu tidak pernah memberikan kekuatan kepada saya dengan memeluk saya. Tetapi ketika ibu saya memberikan sebuah kekuatan, pendampingan, teguran, ataupun pertolongan kepada saya, itu sudah cukup. Bayangkan kalau mamanya saya mengalami sebuah permasalahan, lalu ibu saya datang memeluk saya. Aduh, itu luar biasa. Saya tidak pernah mengalami itu. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa. Nyawanya dipertahankan karena pelukan orang tuanya. Saya membayangkan Kristus memeluk kita dengan Kristus menanggung semua tantangan, ancaman, penderitaan yang kita lakukan karena dosa-dosa kita. Dia rela mati untuk kita, dicambuk untuk kita, semuanya ditahan dengan dia sambil memeluk kita. Pada saat yang sama kita takut, kita gentar, tetapi pada yang saat yang sama kita merasakan damai sejahtera karena ada Yesus yang memeluk kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah bentuk partisipasi Allah atas hidup kita dan harus kita ingat terus menerus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, rahasianya adalah bagaimana Paulus menjelaskan di dalam ayat yang ke-15. Ini berbicara tentang perubahan orientasi hidup. Pada waktu Yesus mengasihi kita, melingkupi dengan kasihnya, maka saya percaya kita dikuasai oleh kasih Kristus itu. Karena apa? Kristus sudah melakukan karya terbesar bagi kita. Dan sekarang Kristus melakukan tindakan yang lain, yaitu merubah orientasi hidup kita. Ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Artinya kita harus mengalami sebuah proses. Setelah kita dilahir baru kembali secara rohani, maka kita harus masuk dalam proses pengudusan. Kalau kita masuk dalam proses pengudusan tanpa ada proses kelahiran kembali, pembenaran, maka ini adalah sebuah kesia-siaan. Kalau kita hanya menikmati pembenaran saja tetapi tidak melalui proses pengudusan, maka tidak ada nuansa positif yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, setelah Yesus melakukan partisipasinya untuk menyelamatkan kita, maka Dia memproses kita di sini. Pada waktu kita memproses kita di sini, maka kita dirubah, diproses sedemikian rupa sehingga orientasi kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi berubah untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu masih ingat apa tujuan manusia menurut pengakuan iman Westminster Confession of Faith. Di sana diajarkan bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan dan menikmati Tuhan senantiasa. Bapak Ibu, ini adalah sebuah gambaran bahwa ketika kita sudah mengalami sebuah keselamatan, maka harusnya ada sebuah perubahan orientasi. Tetapi perubahan orientasi itu harus didasarkan pada karya, kematian, dan kebangkitan Yesus. Saya akan jelaskan dengan sebuah ilustrasi begini. Pada waktu saya masih kecil, Bapak Ibu, di kampung saya itu ada rumah kosong. Rumah kosong itu dipakai sebagai gudang penyimpan rokok expired. Nama rokok itu Hunter. Sebagai anak yang sok kepingin dewasa dan ingin menunjukkan saya itu nakal apa dan seterusnya, maka saya itu punya kebiasaan jelek. Saya naik pagar rumah kosong itu, kemudian mencuri rokok-rokok expired, saya bawa ke tempat yang sepi, dan saya merokok dengan teman-teman saya. Saya bagian mencuri rokok-rokok. Biasa, bagaimana mungkin satu kelas sudah saya taksir, kemudian pada waktu saya duduk dengan dia, dekat ke dia, kamu nyolong toh? Aduh, malu sekali. Sejak saat itu, Bapak Ibu, saya tidak pernah mencuri rokok itu dan tidak pernah rokokan lagi. Ada sebuah perubahan. Motivasinya apa? Saya malu pada dia. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mengalami perubahan orientasi di dalam iman kita, jangan sampai terlepas dari karya Tuhan. Kita harus berubah orientasi karena apa? Karena kematian dan kebangkitan.

Bangkitan Yesus. Orang Kristen ketika memiliki perubahan hidup, kadang-kadang dengan sebuah alasan, supaya aku sukses, supaya aku diterima, supaya aku dikenal, supaya aku bisa melayani. Banyak hal yang secara jasmania menjadi alasan kita untuk berubah. Tetapi Paulus mengatakan kepada kita hari ini bahwa pada waktu kita sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, maka kita harus mengalami perubahan orientasi yang didasarkan kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Hanya itu saja. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Motivasi apapun, tanggalkan. Lihatlah kasih anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya ingin menutup khotbah saya pada sore hari ini dengan sebuah cerita. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengerti sejarah olahraga maraton. Maraton. Nah, ternyata olahraga maraton ini adalah sebuah olahraga yang berawal dari sebuah cerita yang terjadi kira-kira pada tahun 490 sebelum Masehi. Di mana peristiwa yang terjadi adalah tentara Yunani yang kira-kira jumlahnya itu 10.000 prajurit berhadapan dengan tentara Persia yang kira-kira jumlahnya itu 25.000 prajurit. Bisa dibayangkan peristiwanya. Mereka sudah siap bertempur dengan jumlah yang tidak seimbang. Dataran yang dipakai mereka berperang adalah dataran Maraton. Tentara Yunani kemudian terpacu motivasinya. Berjuang sungguh-sungguh. Kira-kira apa yang diperjuangkan oleh tentara Yunani? Mereka ingin merdeka, itu saja. Mereka ingin mempertahankan budaya yang sudah turun-temurun ditanamkan sejak nenek moyang mereka dengan budaya yang luar biasa. Mereka tidak ingin budayanya lenyap. Maka semangat itu membuat mereka berjuang mati-matian dan akhirnya tentara yang jumlahnya 10.000 itu mampu mengalahkan tentara yang jumlahnya 25.000 itu. Ini adalah sebuah berita besar. Ini adalah berita sukacita. Dari kemenangan itu, kemudian pimpinan tertinggi dari tentara Yunani memerintahkan seseorang yang namanya Pedipedes untuk memberitakan berita sukacita ini kepada masyarakat di kota mereka. Lalu sang Pedipedes ini berlari luar biasa, naik bukit, turun bukit, pokoknya tidak pernah berhenti dengan sukacita yang besar karena tentaranya menang. Sukacita ini harus dia sampaikan dengan keinginan yang luar biasa, jangan sampai gagal. Dia lari. Ketika masuk pintu gerbang kota, dia berteriak, kita menang. Lalu apa yang terjadi? Pedipedes mati, kelemesan. Tapi saya tidak melihat dia mati pada akhirnya. Tetapi saya melihat semangatnya lari luar

ujian. Kita tidak gentar menghadapi berbagai macam ujian. Seperti Paulus yang sudah melewati itu semua. Dan pengalamannya itu lebih buruk dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan hari ini menopang kita, menolong kita, mengingatkan kita. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Untuk terus menerus melayani Tuhan, apapun harganya. Bapak-Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau saya membayangkan Paulus sekarang berdiri di depan kita, sedang memberikan tongkat estafet kepada kita. Dia sudah memenangkan pertandingannya, menyelesaikan pertarungan imannya, dan tongkat estafet itu diberikan kepada kita. Pada waktu tongkat estafet itu diberikan kepada kita, apakah kita mau lari asal-asalan? Apakah kita kemudian tidak menghargai semua pengorbanan dan jerih payah Tuhan untuk menebus kita? Saya percaya tidak begitu. Dengan sukacita yang meluap, kita akan menjalani iman hidup kita, pelayanan kita sebaik-baiknya. Seperti halnya maraton, dengan sukacita dia memberitakan sukacita itu. Dengan sukacita pula yang meluap karena kasih Tuhan atas kita, marilah kita menjalani pelayanan dan panggilan Tuhan atas kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah hari ini kita memiliki sebuah ketakutan untuk menjawab panggilan Tuhan? Apakah hari ini kita hanya hitung-hitungan atas berkat Tuhan? Cobalah lihat apa yang sudah Yesus lakukan atas kita. Kasihnya luar biasa atas kita, melingkupi kita, dan biarlah itu menjadi sebuah dorongan bagi kita untuk terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, rela membayar harga dengan integritas untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa, boleh bersuara, boleh dalam hati, ingatlah kasih Tuhan dan berkomitlah untuk boleh melayani Tuhan senantiasa.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Renungan Harian. Kali ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 71 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan pengharapanku. Tuhan pengharapanku. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengawali doa dengan pengakuan akan segala keterbatasan yang dimilikinya, yaitu sebagai orang yang butuh perlindungan, orang yang sedang dikejar oleh orang fasik, dan orang yang tua. Sebagai makhluk yang serba terbatas, ia membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas, agar mampu menjalani setiap proses kehidupan dengan baik. Pemazmur dengan sepenuh hati meyakini keberadaan Tuhan yang maha pengasih dan penuh keadilan. Dalam doa-doanya terlihat dengan jelas apa yang pemazmur percaya tentang Allahnya. Allah yang sanggup meluputkan dia dari berbagai serangan orang fasik, Allah yang dapat diharapkan, Allah adalah Allah pelindung yang kuat, Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang berdaulat. Kepercayaan tentang Allah yang demikian menentukan bagaimana seorang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah saudara mengenal Tuhan seperti apa yang saudara sembah? Jika Tuhan yang saudara sembah dapat diharapkan kuat, setia, berdaulat, perkasa,

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Pengakuan iman rasuli tidak hanya mencatat bahwa Yesus menderita sengsara, tapi ada tambahan yang penting di sana, yaitu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kita bersama-sama tahu bahwa Pontius Pilatus adalah pejabat Romawi yang bertugas untuk mengamankan dan mengontrol beberapa wilayah, termasuk adalah wilayah di Yerusalem. Mengapa perlu ditambahkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus? Mengapa nama orang yang bukan Kristen ini? Mengapa nama orang yang bahkan bisa dianggap sebagai musuh kekristenan karena telah menyalibkan pendiri kekristenan, yaitu Yesus Kristus? Mengapa namanya perlu dicantumkan di dalam pengakuan iman rasuli? Sebuah pertanyaan yang baik untuk direnungkan. Tambahan ini mengajarkan kepada kita dua hal. Yang pertama adalah kebenaran Kristiani, dalam hal ini adalah kematian dan penderitaan Kristus. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Mengapa para penulis Alkitab gemar memberikan rujukan historis seperti nama tempat, nama orang, bahkan zaman pemerintahan siapa, tahun keberapa peristiwa itu terjadi dari pemerintahan raja tertentu, diberitahukan secara detail. Dan kalau kita membandingkan Alkitab dengan kitab-kitab yang lain yang memiliki jenis sastra dan tujuan penulisan yang sama, kitab-kitab religius yang lain maksud saya, maka kita akan mendapati bahwa Alkitab memberikan rujukan historis paling banyak dibandingkan dengan kitab-kitab religius yang lain. Dan ini memberitahu kita bahwa para penulis Alkitab sangat menekankan historisitas Alkitab. Apa yang terjadi pada diri Yesus adalah hal yang sangat penting. Historisitas dari sesuatu adalah sangat penting bagi kekristenan. Makanya berkali-kali Alkitab menandaskan bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul bukan didasarkan pada legenda, pada mitos, pada isapan jempol belaka. Bukan, berkali-kali para rasul mengatakan kami menyampaikan apa yang kami lihat. Dan kalau kita melihat natur atau sifat dari kekristenan, maka kita tahu bahwa agama ini jatuh atau bangunnya didasarkan pada peristiwa historis. Paulus mengatakan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, berarti merujuk pada peristiwa tertentu yang bisa diverifikasi, yang terjadi di dalam sejarah. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kekristenan kita. Apapun yang kita imani, tidak peduli bagaimana kita mengimaninya, tidak peduli bagaimana hasil dari iman itu, tidak peduli perasaan apapun yang ada di dalam hati kita pada waktu mempercayai, selama Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Dan hal yang sama terjadi pada kematian Kristus. Kematian Kristus, kesengsaraannya terjadi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Terlepas dari ini benar atau tidak secara historis, tapi para penulis Alkitab memberitahu kita bahwa kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Bahwa para penulis Alkitab sangat peduli dengan historisitas kekristenan. Kekristenan beda dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain nilai historisitasnya tidak terlalu ditekankan, bahkan untuk beberapa kasus kita bisa mengatakan seandainya tokoh-tokoh yang ada di sana, seandainya peristiwa-peristiwa yang dicatat di sana tidak benar-benar terjadi, maka agama-agama itu masih tetap bisa berdiri dan masih bisa dilakukan praktek-praktek religiusnya oleh para penganutnya. Tapi tidak demikian halnya dengan kekristenan. Kalau Kristus tidak mati, maka kekristenan tidak punya arti. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan tidak punya arti sama sekali. Jadi poin pertama yang perlu kita perhatikan adalah kebenaran Kristiani dapat diverifikasi secara historis. Yang kedua, kebenaran Kristiani terbukti benar. Poin ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi hanya mengatakan bahwa klaim, pernyataan, ajaran Kristiani dapat diverifikasi, tapi kita tidak tahu hasilnya apa. Apakah benar Yesus mati atau tidak? Nah, poin yang kedua ini menandaskan bahwa kebenaran Kristiani terbukti benar secara historis. Kalau kita bicara tentang kematian Kristus, maka tidak semua orang sepakat bahwa Kristus benar-benar mati. Ada penganut agama lain yang mengatakan bahwa Kristus tidak pernah disalibkan.
tidak pernah disalibkan, tetapi pengakuan iman kita dan Alkitab kita menyatakan bahwa Kristus menderita sengsara dan disalibkan mati pada zaman Pontius Pilatus. Sehingga kalau ada dua ajaran yang berbeda yang memberikan klaim yang bertabrakan semacam ini, bagaimana kita menilainya? Maka cara yang paling baik adalah tidak menggunakan kitab suci masing-masing. Cara yang paling baik adalah kita menggunakan tulisan-tulisan kuno yang ditulis bukan oleh orang-orang yang berpihak pada salah satu. Dan dalam hal ini, kita perlu mengutip para penulis kuno yang non-Kristen. Sebagian di antaranya bahkan sangat memusuhi kekristenan. Dan apa kata mereka tentang kesengsaraan Kristus, penyalipan Kristus pada zaman Pontius Pilatus? Menarik sekali, kita akan menemukan bahwa para penulis kuno dari berbagai macam tradisi, misalnya dari tradisi Yunani Romawi, kita menemukan beberapa penulis, Pliny the Younger, Tacitus, Lucian. Orang-orang ini mencatat secara eksplisit bahwa Yesus Kristus mati disalibkan pada zaman Pontius Pilatus. Nah, mereka punya pemahaman yang beda tentang kematian Kristus, tetapi mereka sepakat tentang historisitas fakta kebangkitan Yesus. Di dalam tradisi Yahudi kita mengenal ada Josephus, penulis sejarah Yahudi abad pertama, dan di dalam Talmud Babilonian juga dituliskan bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Terlepas bagaimana mereka memahami maknanya, tapi mereka menyepakati faktanya. Di dalam tradisi yang lain, Mara Bar Serapion juga mencatat bahwa Kristus mati pada zaman Pontius Pilatus. Cukuplah semua ini meyakinkan kita bahwa tambahan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus menunjukkan nilai historisitas kekristenan yang luar biasa. Kebenaran Kristiani dapat diverifikasi dan pada waktu diverifikasi terbukti benar. Tuhan memberkati.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,

Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan, mengucap syukur atas semua pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apapun yang terjadi, itu hanya karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Semua

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu."

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6 sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

itu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Ya Allah, Engkau adalah Raja yang berbeda dengan raja-raja lain di dunia ini. Engkau tidak memperbudak kami, tetapi Engkau justru melayani kami terlebih dahulu di dalam Kristus Yesus, bahkan mati bagi dosa kami. Engkau bukan Raja yang menuntut kami terlebih dahulu, tetapi melayani kami terlebih dahulu. Itu sebabnya ya Tuhan, kami sekarang hadir sebagai anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang-orang yang siap Engkau pakai ya Tuhan. Meskipun kami datang membawa tangan kosong, tetapi ya Bapa, pada waktu kami mempersembahkan hidup kami yang tersisa di dunia ini, dengan hati yang hancur, dan sadar bahwa kami butuh Engkau, Engkau akan menerima kami dan memakai kami ya Tuhan, untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Itu doa kami bagi setiap kami secara pribadi dan bagi gereja-Mu di tempat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, tolong hamba-Mu dan setiap kami, supaya kami mengerti apa yang perlu kami lakukan untuk melayani Raja kami yang mengasihi kami itu. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Cuma sekalian sambil tetap bangkit berdiri, kita akan membaca 4 ayat saja dari teks kita, dari surat Yudas. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus.

Silakan duduk, saudara sekalian. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Saudara, kita masuk di dalam satu seri yang akan running secara paralel dengan seri khotbah Ruth yang disampaikan oleh Pendeta Christian, dan saya akan menyampaikan khotbah dari surat Yudas ini secara berurutan selama dua kali saja, karena kitab Yudas memang adalah kitab yang sangat pendek yang hanya terdiri dari sekitar 600 kata, satu pasal ya saja. Dan saudara, kita akan melihat ini selama dua kali khotbah berturut-turut hari ini dan tiga minggu yang akan datang. Saudara, satu kali ada pertandingan boxing yang dahsyat, yang saya tidak tahu apakah saudara suka menonton boxing, tapi ayah saya dulu, papa saya almarhum, sangat suka boxing, saudara. Jadi saya suka ceritai tentang Muhammad Ali. Nah, rupa-rupanya saudara ada yang disebut sebagai the fight of the century, ya, sampai hari ini kalau Anda lihat Wikipedia, itu Muhammad Ali melawan satu orang yang namanya Frazier, ya. Tahun 73, 74, dan 75. Jadi ada trilogi fight yang luar biasa besar. Dan fight yang ketiga itu diadakan di Manila. Muhammad Ali, saudara, melawan lawannya yang juga sangat terkenal itu. Dia mencoba untuk KO dia tentunya. Tetapi yang luar biasa, saudara, karena waktu itu boxing masih 15 ronde, sekarang cuma 12 ronde. Ya, dan 3 menit gitu ya. Tapi dulu saudara 15 menit, dan itu adalah salah satu olahraga yang mungkin paling violent gitu ya. Dan pada waktu Muhammad Ali itu meninju wajahnya dari lawannya si Frazier ini saudara, dan dia mulai matanya itu berdarah dan bengkak saudara, maka di ronde yang terakhir itu, ketika mereka sedang break di cornernya Frazier itu, dia dibisikin oleh pelatihnya, "Don't continue, just stop the fight or you're going to die." Kira-kira begitu saudara bisikannya. Maka saudara, akhirnya Muhammad Ali memenangkan pertandingan yang ketiga itu sehingga seluruh skornya 2-1, dan Muhammad Ali dinyatakan sebagai juara terbesar di dunia. Tapi yang menarik saudara adalah bahwa ketika diketahui bahwa pada waktu di menit yang sama itu, di corner yang lain, Muhammad Ali berkata kepada trainer dia, dia bilang, "Kalau dia bangun lagi, tetap akan bertanding, aku akan menyerah kalah." Jadi rupa-rupanya, saudara, Muhammad Ali juga sangat tidak berdaya pada waktu itu. Dan dia bilang, "If he still fights, I will stop." Message-nya adalah, si Frazier ini lawannya, seharusnya dia tetap stay in the fight and he would win. He would have won that fight. Saudara, itu message yang sama yang coba disampaikan oleh Yudas kepada orang-orang yang menerima surat Yudas ini. Orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, saudara, sama dengan penerima surat Petrus, bahwa mereka harus terus berjuang untuk iman percaya yang mereka miliki, yang mereka terima dari Kristus Yesus itu. Mereka tidak boleh berhenti berjuang. Mereka tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tapi mereka harus terus berjuang sampai pada akhirnya. Berjuang untuk iman, mengapa beriman saja tidak cukup? Saudara, kita akan melihat ini di dalam tiga bagian untuk mengertinya, dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang pertama adalah panggilan itu sendiri. Yang kedua adalah alasan, saudara, kenapa kita harus berjuang untuk iman kita. Mari kita melihat yang pertama, saudara, the call to contend for the faith. Dari ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca. Panggilan untuk berjuang bagi iman. Saudara, surat ini ditulis ayat yang pertama dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Di Alkitab kita, di Perjanjian Baru, ada 6 orang. Saudara, 6 orang yang namanya itu Yudas. Ya, dan komentator setuju
di dalam sejarah gereja, saudara, semuanya itu mengacu kepada satu orang yang paling mungkin menulis surat pendek ini, yaitu adalah Yudas, saudara Tuhan Yesus. Saudara, Yesus itu punya 4 saudara, ya, sama ibu lain bapak tentunya. Dan kalau Anda membaca misalnya di Matius 13:55 dikatakan di sana, bukannya ibunya, ibu Yesus bernama Maria, dan saudara-saudaranya itu adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Menarik sekali, saudara, tidak ada orang tua yang hari ini menamai anaknya Yudas, ya enggak? Mereka banyak menamai anak mereka itu Yakobus atau Yusuf atau Simon. Saya kenal Pak Yakobus, ada di Indonesia. Saya kenal Pak Simon, Pak Yusuf banyak. Tapi Pak Yudas saya belum pernah kenalan sama orang. My name is Jude, gitu ya. Saudara, itu juga sebabnya kenapa Alkitab kita itu tidak disebut sebagai bahasa Inggris at least ya. Judas gitu ya, tetapi Jude, untuk membedakan itu tentunya dengan si Yudas Iskariot, murid Yesus yang kemudian menjual gurunya. Tetapi ini ditulis oleh saudara Tuhan Yesus, dan dia sebenarnya memberikan hint, memberikan petunjuk pada waktu dia mengatakan saudara Yakobus. Tetapi yang menarik, saudara, pada waktu dia menceritakan siapa dirinya, itu satu hal yang umum kalau mereka menulis surat, sebagaimana Anda tahu setelah kita mempelajari berbagai macam kitab di dalam gereja ini, setiap kali ada yang nulis tentunya ada penulisnya. Nah, dia memperkenalkan dirinya bukan langsung sebagai saya ini saudaranya Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita kenalan sama orang biasanya kita suka dropping names. Ya, kita bilang saya ini saudaranya itu loh, pemilik perusahaan ABCD dan seterusnya. Lalu orang, oh Anda ini saudaranya gitu. Dia tidak memanggil dirinya sebagai saudara Yesus Kristus, tetapi dia menyebut dirinya sebagai doulos. Saya ini adalah budaknya Yesus Kristus. Saudara, tadinya dia tidak percaya. Yesus punya saudara-saudara, semuanya tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Sampai di Kisah Rasul, setelah dia itu bangkit, barulah saudara mereka percaya. Dan dia, si Yudas ini tidak melihat dirinya di dalam kaitan dengan relasinya sebagai brother, tetapi sebagai slave of Jesus Christ. Saudara, itu menunjukkan betapa bedanya, saudara, kita dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan orang-orang yang Yesus, saudara, pada waktu itu mereka tahu bahwa saudara-saudaranya ini memang tidak percaya, bahkan bukan hanya itu, keluarganya sendiri, saudara, menganggap Yesus itu gila. Ya, Anda bisa membaca ini, sebenarnya menarik sekali kalau kita melihatnya, saudara, pada waktu Anda membaca Markus 3 ayat 21 misalnya. Yesus itu sedang berada di rumah ibadat, dia menjelaskan segala sesuatu terkait dengan hukum Taurat dan firman Allah, saudara. Dikatakan di sana mereka datang hendak mengambil Yesus sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kemudian ketika orang datang kepada dia, itu loh ibumu dan saudaramu itu cari engkau di luar. Yesus bilang, siapakah ibuku, siapakah saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa, dialah saudara-saudaraku. Nah, orang bilang, gila ini, sudah skizofrenik gitu ya. Masa mamanya sendiri, adik-adiknya sendiri, dia enggak tahu. Nah, saudara, itu sebabnya mereka itu sulit percaya Yesus sampai kepada Yesus itu mati dan bangkit, barulah Yudas sendiri percaya. Itu sebabnya, saudara, dia tidak pernah menganggap diri sebagai saudara, tapi dia lebih comfortable melihat dirinya sebagai budak dari Yesus Kristus. Penerima surat ini, kalau Anda lihat di sana, adalah mereka yang dipanggil, mereka yang ditetapkan, saudara, dan mereka yang dipelihara. Ya, dipanggil, dikasihi, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi, saudara, ini satu triad, satu hal yang menjadi pola penulisan dari si Yudas ini. Kalau Anda lihat, dia banyak pakai triad, dan kita akan lihat beberapa hari ini, saudara. Misalnya Anda melihat kita ini dikatakan orang yang dipanggil Allah, tanpa ada Allah yang memanggil Anda dan saya tidak akan ada di gereja ini untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, saudara, kita itu dipisahkan.
dari dunia. Sanctified itu artinya set apart from the world. Dipisahkan dari dunia dan dipisahkan untuk Allah. Hidup Anda dan saya sekarang bukan lagi untuk dunia tetapi untuk Allah. Itu artinya kita itu sanctified by God the Father. Dan bukan hanya itu, kita itu juga preserve, dipelihara untuk Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, trayet yang kedua kita lihat di sana memberikan salam, mercy, peace, and love. Berbeda dengan Rasul Paulus yang suka memakai kata grace and peace unto you. Dia pakai kata mercy, saudara. Dan kenapa mercy? Karena dia akan berbicara sesuatu yang tidak enak nantinya. Dia akan berbicara di surat ini, saudara, satu penghukuman Allah bagi orang-orang fasik. Itu sebabnya dia itu saya kira mengawali suratnya dengan memberikan mercy of God, peace of God, love of God kepada penerima surat tersebut. Tetapi saudara, panggilan untuk berjuang melawan iman itu muncul saudara di ayat yang ketiga. Ya, pada waktu Yudas itu menulis surat ini, saudara, apa yang dia tuliskan sebetulnya bukan apa yang dia inginkan untuk tuliskan di awal. Itu sebabnya ada change of heart di sana. Anda perhatikan ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga Anda bisa lihat di layar. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan. Itu topik awal dia, saudara. Jadi ini yang saya kira menarik, proses Allah Roh Kudus memimpin para penulis kitab-kitab di dalam kanon Alkitab kita, saudara. Jadi ada proses yang menolong para penulis ini untuk kemudian menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, tetapi tanpa membuang style masing-masing, karena terlihat jelas, saudara, ada style Yudas yang berbeda sekali dengan Paulus, yang berbeda dengan Petrus, mungkin jauh lebih mirip Petrus daripada Rasul Paulus, saudara. Tetapi yang menarik sana, dia ingin menuliskan keselamatan, tentang keselamatan, berita sukacita Injil Yesus Kristus, tapi kemudian dia pindah arah. Dia mengatakan, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. To contend for the faith that was once delivered to the saints. Itu yang menjadi beban dari Yudas. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang tadinya tidak mau ditulis oleh Yudas. Tapi dia mau tidak mau merasa, saudara, itu yang dibutuhkan oleh pendengarnya. Saudara, inilah salah satu ciri seorang yang sungguh-sungguh melayani dipimpin oleh Roh Allah. Anda mungkin ingin melakukan sesuatu, tetapi ada Roh Allah yang menggerakkan Anda untuk mengatakan sesuatu yang berbeda. Maka saudara, Anda harus taat terhadap pimpinan Roh Kudus tersebut. Nah, mari kita lihat saudara apa yang dikatakan oleh Yakobus tentang berjuang mempertahankan iman. Saudara, kata contend di sana, kata berjuang itu sebenarnya harus diterjemahkan berjuang dengan sangat-sangat intens. Karena kata berjuang itu muncul dari kata yang dipakai di dalam bidang olahraga gulat, wrestling atau boxing yang tadi saya sampaikan di awal, saudara. Jadi orang yang wrestling, kalau Anda pernah lihat wrestling match atau boxing match itu, maka saudara dia harus sangat aware dengan apa yang lawannya akan lakukan. Dia harus memakai tenaganya dengan luar biasa, seluruh bagian tubuhnya, saudara, dari tangannya, kakinya, sikunya, bahunya, semuanya harus siap untuk defend dan untuk offend. Paulus memakai konsep yang sama meskipun katanya berbeda, tapi akar katanya sama di 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian itu katanya adalah berjuang saudara, dalam pertandingan. Itu menguasai dirinya dalam segala hal. Dan di dalam bahasa aslinya sudah ditulis di dalam present infinitive, artinya to continuously, to earnestly contend, terus-terusan untuk berjuang secara intensif.
mempertahankan iman. Saudara, iman yang dimaksud bukan iman percaya, artinya lu beriman gak sih gitu ya. Kalau lu beriman, ya sudah lakukan. Bukan itu artinya, saudara. Iman yang dimaksud di sini adalah the body of doctrine. Kenapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Karena dia punya dua natur tadi yang saya sebutkan di New City Catechism. Kita percaya akan inerensi bahwa Alkitab itu tidak bisa salah. Kita percaya bahwa Allah itu berdaulat. Saudara, semua kebenaran-kebenaran dasar dari iman percaya kita. Itu yang dimaksud dengan iman di sini. Rasul Paulus memakai konsep yang sama ketika dia menulis di Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi saudara, pengajaran dasar tentang iman Kristen itu kita harus perjuangkan karena itu sangat berharga. Dan Anda dan saya bisa ada di gereja ini, bisa memiliki Alkitab, dan bukan hanya memiliki Alkitab, tetapi bisa menerima pengajaran yang solid, membaca buku-buku tafsiran yang sangat-sangat ketat, saudara-saudara, karena ada pendahulu bapak-bapak gereja dari sejak abad pertama yang memperjuangkan, saudara, iman yang diwariskan dari generasi ke generasi itu supaya tidak didilute, tidak diselewengkan, tidak dikurangi dan ditambah, tetapi sungguh-sungguh disampaikan dengan murni. Saudara, itu iman yang kita perlu perjuangkan. Kalau Anda datang ke museum, saudara, lalu lihat lukisan itu enggak ada yang jaga, tidak ada kamera, saudara, tidak ada alarm, saudara, maka Anda lihat ini enggak mungkin mahal. Kenapa? Karena enggak ada yang jaga. Saudara, kalau Anda tiba-tiba itu lukisan di sebelah kiri itu hilang, ya, ya mungkin enggak ada yang tahu siapa yang ngambil, saudara. Enggak ada kamera, enggak ada alarm gitu ya. Tapi coba Anda masuk ke museum. Saudara, semakin berharga, semakin harganya itu jutaan dolar, maka semakin ketat yang menjaga. Saudara, iman percaya kita ini adalah iman yang berharga, itu sebab Anda dan saya dalam setiap generasi perlu berjuang untuk mempertahankan iman tersebut. Iman yang satu kali pernah diberikan kepada the saints tidak perlu terus diberikan oleh Allah karena itu sudah diberikan. Tugas Anda dan saya adalah terus menjaganya, memperjuangkannya. Saudara, karena itu layak diperjuangkan, karena itu berharga. Dan iman tersebut secara konstan diserang dari segala penjuru, dari berbagai zaman, di setiap generasi. Saudara, itu sebabnya J.C. Riley, seorang penulis, seorang hamba Tuhan, seorang pastor di abad 19 mengatakan, kesulitan gereja adalah bahwa kita tidak mendidik orang-orang percaya itu untuk siap berjuang mempertahankan iman. Nah, dia mengatakan apa yang disebut dalam tulisannya, saudara, kita itu, gereja-gereja itu membuat orang Kristen menjadi jellyfish Christians. Saudara tahu ubur-ubur? Ya, ubur-ubur itu kalau Anda lihat gitu ya di Discovery Channel, National Geographic Photos itu ya, bagus memang. Ya, dia bisa apa mekar gitu ya, lalu berenang gitu. Tapi saudara, jellyfish, ubur-ubur itu enggak punya tulang, ya kan? Enggak punya otot, saudara. Dan begitu dia itu keluar dari air sampai di pantai, dia cuma bisa mati gitu ya. Saudara, J.C. Riley mengatakan bahwa kita itu sama seperti ubur-ubur, seringkali seperti sebagai orang percaya. Kita tidak mampu memiliki capacity untuk berjuang mempertahankan iman yang kita percaya. Jadi saudara, itu sebabnya Yudas berubah haluan dan mengatakan ini penting. Berjuanglah mempertahankan iman, dan itu adalah panggilan yang harus kita kumandangkan dari waktu ke waktu di gereja ini, di berbagai gereja Tuhan, untuk Anda semua yang ada di sini. Khususnya Anda yang masih muda, yang akan menjadi generasi penerus, menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang Kristen yang mempertahankan iman tersebut. Ingat saudara, surat ini diberikan kepada semua orang yang mendengar, yang menerima surat ini. Bukan hanya kepada pendeta,
lulusan seminary, tidak saudara, tapi kepada semua orang Kristen. Panggilan untuk berjuang mempertahankan iman. Yang kedua saudara, kenapa itu penting? Ayat 4, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, ternyata alasannya adalah sederhana saudara. Ada orang-orang yang sudah menyusup masuk. Dan orang-orang ini disebut sebagai orang-orang ungodly, orang fasik. Satu hal yang kita perlu sadari saudara, ini bukan orang Kristen yang murtad, tetapi orang-orang yang dari awal ditentukan Allah untuk binasa. Jadi orang-orang yang memang bukan orang percaya, tapi mereka masuk di dalam gereja tanpa ada yang ketahui, yang ada yang mengetahui, seperti orang yang masuk dari pintu belakang tiba-tiba ada di tengah-tengah orang percaya, saudara. Jadi ini bukan orang-orang yang kemudian dari percaya jadi tidak percaya, tapi orang-orang yang mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran firman Allah, yaitu apa? Mereka secara khusus tadi disebutkan seterusnya di ayat yang ke-4 yang kita baca itu, menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Orang-orang yang selalu memikirkan begini saudara, kalau Allah itu sudah memberikan kasih karunia dalam Kristus Yesus, berarti aku bebas berbuat dosa, karena toh aku sudah diselamatkan. Saudara, orang-orang ini masuk menyelundup, tidak ada yang tahu. Kalau Yudas tidak membuat mereka aware, mungkin mereka tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang menghibur kita, Tuhan pasti tahu. Meskipun mereka unnoticed by man, mereka sudah dinubuatkan oleh Allah bahwa akan ada dari antara mereka yang masuk di tengah-tengah domba Allah. Itu sebabnya kita harus berjuang mempertahankan iman tersebut. Satu hal yang tidak mudah bagi Yudas, karena dia harus mengatakan ini kepada orang-orang yang dia mungkin kenal. Saudara, jangan pikir orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang kelihatannya itu garang gitu ya. Saudara, di luar mereka itu tampak rohani. Secara eksternal mereka itu aktif di gereja. Mereka mungkin adalah pelayan-pelayan di gereja. Mungkin mereka pemimpin KTP, mungkin mereka adalah majelis, mungkin mereka adalah hamba Tuhannya sendiri, saudara. Mungkin itu terjadi. Itu sebabnya mereka itu tidak bisa dideteksi. Ayat 5, saudara. Tetapi sekalipun kamu mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Saudara, dimulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13, si Yudas ini saudara mencoba untuk memberikan contoh-contoh dari perjanjian lama. Dan saya akan perlu waktu 3 jam kalau mau properly discuss every single story yang dia katakan saudara. Tapi saya akan coba membahasnya dalam waktu 10 menit gitu ya. Nah saudara, contoh-contoh ini dibagi menjadi dua bagian besar plus dua nanti yang saya akan jelaskan. Jadi di dalam slide sebelumnya, saudara lihat di sana ada 3 grup, yaitu Israel, Sodom dan Gomora, lalu angels, malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Kemudian yang ketiga kedua adalah pribadi, ya Kain, Bileam dan Korah. Saya ingin tanya kepada Anda, berapa dari Anda yang tahu cerita ini semua? Yes, I know all of them, gitu ya. Atau Anda bilang, siapa sih Korah? Siapa sih Bileam itu, gitu ya. Anda enggak pernah tahu ini. Saudara, Yudas penulis kitab ini berasumsi bahwa pendengarnya, penerima suratnya itu sudah tahu cerita ini.
Itu sebabnya dia pakai ini, saudara, sebagai ilustrasi. Orang-orang fasik yang menyusup di tengah kamu, itu seperti mereka ini loh. Celakanya, saudara, hari ini adalah pada waktu surat ini dibacakan di dalam jemaat gereja, saudara, banyak sekali orang yang tidak ngerti dan tidak tahu siapa Bileam, siapa Kora, apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. No clue about all that, karena gak pernah baca Alkitab. Ya tentu di ICC gak ada lah yang seperti itu ya. Karena terjadinya cuma di gereja lain gitu kan. Tetapi saudara, itu yang menjadi masalah kita hari ini. Nah, mari kita bahas secara cepat saja. Di dalam Israel yang pertama, saudara ya. Kalau Anda melihat ketika Allah sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Setelah apa yang kemudian terjadi di Bilangan pasal yang ke-14, ketika mereka itu ada di Kadesh Barnea mau masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, saudara, mereka mengirimkan 12 pengintai, yang 10 bilang, jangan masuk di sana, ngeri men, raksasanya gede-gede, kita akan dilumatkan. Lalu ada Yosua dan Kaleb mengatakan, it's okay, mereka mengerikan memang, tapi Tuhan kita itu jauh lebih perkasa, let's do it, gitu kan. Nah saudara, karena mereka itu unbelief, tidak percaya kepada Allah, maka seluruh generasi orang-orang dewasa itu habis di padang gurun. Saudara, ini yang disampaikan oleh Yudas kepada penerima suratnya. Jadi orang-orang ungodly ini, orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang sepertinya itu penuh iman, tetapi mereka itu tidak percaya kepada Allah. Mereka akan dibinasakan. Oke, yang kedua, cepat ya. Nanti kalau Anda mau baca sendiri, baca Bilangan 14. Yang kedua, saudara, adalah bicara mengenai angels. Nah ini yang agak sulit, saudara, karena kutipan ini ayat yang ke-6 saya bacakan terlebih dahulu, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka dan yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ini dikutip dari The Book of Enoch. Jadi Henokh itu, saudara, yang diangkat Allah ke surga tanpa harus mati di dunia ketika dia hidup, itu adalah mungkin nabi pertama yang diberikan kepada Allah untuk bernubuat. Tetapi saudara, kitab ini tentunya tidak masuk di dalam kanon Alkitab dan dikutip oleh Yudas. Jadi saudara, ini adalah kitab yang dibaca oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi mereka. Tetapi Yudas dalam mengutip kitab Henokh ini tidak sedang mengakui bahwa itu adalah bagian dari Alkitab. Dia hanya membuat referensi kepada kitab Henokh untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Saudara, perhatikan itu baik-baik. Jadi Yudas tidak sedang mengatakan bahwa kitab Henokh itu adalah bagian dari kanon Alkitab, tapi dia hanya mengutip satu bagian dari kitab Henokh yang menjadi bagian dari kanon itu untuk mengafirmasi apa yang Alkitab sudah ajarkan. Anda mungkin bertanya, kok membingungkan ya? Memang saudara, ya, karena itu hanya ilustrasi untuk mendukung poin yang sudah diafirmasi oleh Alkitab. Paulus juga melakukan hal yang sama. Saudara, dia berapa kali saudara Rasul Paulus itu sebetulnya memakai itu pada waktu dia bilang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu tidak ada di Alkitab. Tapi Paulus mengutip itu untuk mendukung poin yang dia sedang sampaikan yang Alkitabiah. Di 1 Korintus 15 ayat 33 misalnya, dan di tempat lain. Kisah Rasul 17:28, Titus 1 ayat yang ke-12. Nah, tapi yang lebih penting di sini, saudara, apa yang dimaksud dengan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan? Saudara, komentator mengatakan ini mengacu kepada Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu diceritakan, saudara, ada, saya bacakan seperti ini ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan mereka bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah itu malaikat-malaikat. Anak-anak Allah itu melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Saudara, ini adalah malaikat-malaikat ya, yang kemudian memberontak kepada Allah dan kemudian itu mengambil manusia sebagai istrinya, saudara. Dan Anda lihat di Kejadian 6 itu adalah titik awal di mana Allah itu menyesal menciptakan manusia. Dan tidak lama kemudian ada air bah. Seluruh manusia itu musnah kecuali 8 orang yang adalah keluarga Nuh. Kenapa, saudara? Karena ada satu persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah antara malaikat dengan manusia. Dan hari ini, saudara,
Kalau ada segala macam persetubuhan yang tidak sesuai dengan desain Allah, manusia dengan binatang, itu pun akan membuat Allah itu sangat-sangat muak, saudara. Kalau bukan karena Allah sudah berjanji tidak akan membinasakan manusia lagi dengan pelangi tersebut, saudara, maka saya pikir, saudara, kita itu selalu ada di ambang kebinasaan. Tetapi ini yang terjadi, saudara. Dan malaikat-malaikat ini sekarang sudah dibelenggu secara kekal di dalam dunia kekelaman sampai nanti mereka akan dihakimi di hari penghakiman yang terakhir. Saudara, jadi maksud daripada Yudas mengutip ini adalah bahwa orang-orang yang menyelusup masuk di gerejamu itu adalah orang-orang yang rebellious, yang memberontak kepada Allah dan tidak mau taat kepada porsi yang Allah sudah tetapkan bagi mereka. Saudara, the lesson for us is, kalau Allah menetapkan porsi bagimu, kalau Allah menetapkan desain yang seharusnya, jangan pergi keluar dari desain Allah itu. Karena engkau memberontak kepada desain Allah. Kalau dia adalah good and gracious king yang tadi kita nyanyikan, trust him, trust his design, trust that he is good. Yang ketiga, saudara, Sodom dan Gomora ini bicara mengenai imoralitas seksual. Ya, karena kalau Anda melihat Allah mengutus malaikatnya untuk membinasakan dua malaikat, Sodom dan Gomora, karena kejahatannya itu luar biasa. Saudara, hari ini kalau kita melihat homoseksualitas dan lesbianisme itu menggejala secara global, itu sudah ada di Kejadian 19 ketika Sodom dan Gomora itu dibinasakan oleh Allah. Jadi Yudas sedang mengatakan, saudara, bahwa yang masuk menyelusup di jemaat itu adalah orang-orang yang melampiaskan hawa nafsu seksual mereka. Dan mereka mengatakan bahwa kalau saya sudah diselamatkan, it's okay kan, semua orang tahu melakukannya, itu excuse mereka. Saya akan melewati tentang Mikael di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10, nanti Anda bisa tanya di Gospel Talk kalau Anda curious, kalau enggak kita bisa ngobrol secara pribadi. Tapi saya akan lompat di ayat yang ke-11, saudara, ya, tentang triad yang kedua ketika dia bicara mengenai Kain, Bileam, dan Korah. Saudara, ini menunjukkan tiga dosa, yaitu iri hati, marah, ya, yang kedua itu keserakahan, dan yang ketiga itu ambisi. Saudara, Kain ketika persembahannya tidak diterima Tuhan, bukan karena dia tidak mempersembahkan daging, tidak ada darah yang tercurah, tapi karena dikatakan, saudara, Habel mempersembahkan dengan iman sementara Kain tidak, sebab Allah menerima persembahan Kain, Habel. Itu Kain iri dan Kain kemudian membunuh adiknya. Saudara, apa yang kemudian terjadi? Yudas mengatakan basically adalah bahwa engkau harus tahu orang-orang fasik ini, orang-orang ungodly ini, mereka itu siap untuk akan membunuhmu secara spiritual. Engkau harus berhati-hati karena mereka itu seperti Kain. Yang kedua, saudara, adalah keserakahan. Nah, Bileam ini juga adalah cerita yang sangat menarik di Bilangan 22. Ya, ketika Raja Moab itu mengirim utusan, saudara, kemudian dia mengatakan basically kalau engkau dipimpin Allah dan kau menang perang, kami akan kalah. Tapi mereka ingin menyuap, memberikan bribery kepada Bileam. Pertama, Bileam bilang enggak, go away. Lalu Raja Moab itu enggak sudi menerima kekalahan, dia kirim lagi saudara utusan yang kedua, kali ini dengan bribery yang lebih besar. Si Bileam ini berubah pikiran, dia bilang okay, nginep aja dulu, tidur dulu, besok aku pikirin berikan jawaban kepadamu. Saudara, Allah marah dan kemudian dia mau pergi, ya sudah pergi saja gitu ya, pergi ketemu dengan si Raja Moab itu. Dan apa yang terjadi ketika di tengah jalan Allah itu suruh dia untuk balik pulang, ya Bileam tetap mau jalan. Dan keledainya itu berhenti jalan, saudara, dipecutin. Akhirnya, saudara, di tengah-tengah satu area out of nowhere itu, Allah mau bicara kepada Bileam. Dan satu-satunya mulut yang ada di sana adalah mulutnya si keledainya. Maka Allah memakai mulut keledai Bileam itu untuk bilang, lu ngapain pecutin gua? Gitu ya, kira-kira begitu, saudara, keledainya bilang. Dan saudara, waktu itu Bileam kemudian menjadi orang yang menyesatkan Israel semakin dalam, dan akhirnya saudara apa yang terjadi,
Allah menghukum Israel, Allah menghukum Bileam juga. Saudara, yang ketiga adalah Korah. Korah ini bicara mengenai ambisi ketika dia mengumpulkan sekitar 250 orang untuk menantang otoritas Musa. Anda bisa ketemukan ini di Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Korah itu mengajak orang-orang memberontak melawan Musa, dan ketika Musa mendengar itu, saudara, respon dia bukan marah balik atau menantang Korah, dia langsung bersujud berdoa karena dia tahu begitu dia menantang otoritas Musa, dia menantang otoritas Allah yang diberikan lewat Musa. Dan apa yang terjadi, saudara? Tanah di tempat mereka berpijak itu tiba-tiba terbuka seperti film-film Hollywood yang kita sering nonton itu. Terbuka dan melumatkan si Korah dan 250 orang yang ada bersama dia. Dengan kata lain, saudara, Yudas yang mengatakan, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah, kalau engkau tidak menerima otoritas firman Allah yang Allah berikan melalui orang-orang yang dia sudah tunjuk, maka saudara, kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Nah, orang-orang ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan adalah orang-orang yang menjadi noda dalam perjamuan kasihmu. Ya, tolong slide berikutnya. Ayat yang ke-12 dan 13. Mementingkan diri sendiri, mereka bagaikan awan yang tak berair. Itu gambaran pertama. Pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Gambaran yang kedua. Dan yang ketiga, ombak laut yang ganas. Ayat yang ke-13. Saudara, ini gambaran yang coba dilukiskan oleh Girvan pada waktu membuat artwork ini dengan baik, tiga hal itu. Apa yang dikatakan Yudas, saudara, adalah bahwa mereka ini, kalau Anda lihat metafora yang dia pakai itu sangat-sangat praktikal, yang mereka tidak malu-malu melahap. Jadi gambarannya, saudara, ya, kalau ada potluck di gereja, saya pernah bilang hal ini memang, tiba-tiba ada orang yang langsung tanpa berlihat kiri kanan, dia penuhi piringnya, stock up gitu, lalu dia pergi ke ujung makan, terus balik lagi, penuhi piringnya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya, ungodly. Ini orang-orang ungodly itu kayak begitu, saudara. Jadi tolong kalau ada perjamuan kasih, ya, jangan datang dengan perut keroncongan, sudah tidak makan 3 hari lalu kemudian melahap semuanya. Anda itu bersikap seperti orang-orang ungodly yang secara praktikal ditulis oleh Yudas dalam bagian ini. Tetapi yang lebih serius, saudara, seperti awan yang tidak berair. Awan itu seharusnya kalau mau hujan itu Anda lihat awan yang gelap itu akan mendatangkan hujan. Tetapi ini tidak mengandung capacity seperti itu. Atau seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Atau seperti ombak laut yang hanya mendatangkan kotoran, debris itu ke pantai. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak melayani orang lain tetapi melayani diri sendiri. Jadi saudara, summary-nya saya ketemu ada 16 sebetulnya. Ya, dia adalah orang yang menyelusup, melampiaskan hawa nafsu, menyangkal Yesus, tidak percaya, tidak taat pada batas kekuasaan, melakukan percabulan, mengikuti jalan Kain, menyeburkan diri dalam kesesatan Bileam, durhaka seperti Korah, tidak malu-malu melahap, seperti awan yang tak berair, ombak laut yang ganas, menggerutu dan mengeluh, hidup menuruti hawa nafsu, mulut mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan, menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Saudara, mereka ini adalah orang-orang yang disebut sebagai wolf in sheep's clothing. Kalau Anda melihat ada satu slide yang saya tunjukkan di sana, serigala yang masuk ke tengah-tengah domba. Dan ini mungkin terjadi di persekutuan mereka pada waktu itu. Mereka dikenal, saudara, bukan dengan intelek mereka, bukan karena mereka pandai bicara, bukan karena gifts mereka, talenta-talenta rohani mereka, bukan karena kesuksesan mereka dalam pelayanan, tapi mereka dikenal karena buahnya. Jadi menarik sekali, saudara, Yudas ini sebenarnya sedang mengatakan bahwa dari mana kita tahu mereka ini guru-guru palsu. Lihatlah buahnya, lihatlah kehidupannya. Jadi Anda kalau mau tahu apakah pengajaran yang mereka ajarkan itu adalah pengajaran yang sehat, itu akan seringkali terlihat dari kehidupan orang-orang tersebut. Sehingga kita tidak pernah bisa menceraikan apa yang sudah disatukan Allah, yaitu kebenaran itu akan memimpin kepada kehidupan yang berkenan kepada Allah. Kalau itu tidak terjadi, maka ada sesuatu
yang salah. Saudara, kelihatannya buku ini adalah surat Yudas ini sepertinya Yudas penuh dengan hate, dengan kebencian. Tapi saudara harus tahu bahwa kalau Anda cinta sesuatu, pasti Anda benci sesuatu yang akan merusak orang yang Anda cinta itu. Kalau Anda cinta kepada anak Anda, Anda akan benci semua orang, semua hal yang akan merusak anak Anda, betul? Kalau Anda bilang, ya gak apa-apalah dia mau terlibat drugs gitu ya, dia mau melakukan kejahatan, it's okay, biarin aja gitu. Itu namanya Anda tidak mencintai anak Anda. Semakin Anda mencintai anak Anda, semakin Anda membenci hal-hal yang merusak dia. So, itu yang dilakukan oleh Yudas. Karena dia itu sangat mengasihi orang-orang yang Allah sudah tetapkan untuk dia layani. Saudara. Itu sebabnya dia membenci orang-orang yang fasik, yang mencoba untuk merontokkan iman mereka. Yang ketiga dan terakhir, saudara, the hope to contend for the faith. Harapan untuk berjuang melawan iman. Ayat 14, 15, dan 16. Dan sekali lagi dia mengutip dari Henokh, juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Saudara, ada kata fasik diulangi 4 kali di 3 ayat tersebut. Waktu saya habis, saya tidak bisa membahas semuanya dengan jelas, tetapi dua hal yang saya ingin Anda pikirkan sebagai implikasinya. Kalau Anda adalah orang-orang yang punya karakteristik seperti orang-orang fasik ini, the message is clear, saudara, bertobatlah hari ini. Anda mungkin seperti orang-orang yang rohani, melayani Tuhan, tahu doktrin, tetapi dalam kehidupan Anda, Anda tidak menyatakan kebenaran tersebut. Repent, bertobatlah hari ini. Yang kedua, saudara, kalau Anda adalah orang-orang yang bukan seperti mereka, berjuanglah mempertahankan iman, karena ini urgent. Saudara, pada waktu dia mengutip lagi dari Henokh, ada satu hal yang menarik, saudara. Anda tahu Henokh itu punya anak yang namanya itu aneh sekali, saudara. Namanya itu diberikan adalah kalau dia mati, nanti itu akan terjadi. Itu nama anaknya Henokh. Saudara, bayangkan ada orang tua yang kasih nama anak, kalau dia mati itu pasti terjadi. Jadi gurunya panggil, ya kamu siapa namamu? Kalau dia mati nanti akan terjadi, gitu ya. Aneh bukan? Tetapi itu nama aslinya, saudara, Methuselah. Saudara tahu berapa umur dia? 969 tahun. Apa artinya? Allah itu panjang sabar, saudara. Allah itu menanti orang untuk bertobat 969 years. Tapi pada waktu akhirnya Methuselah itu mati, saudara. When he dies, it will happen. Apa yang terjadi? Penghakiman Allah itu datang. Tapi bersyukur, saudara, ada Nuh yang sudah menyiapkan bahteranya. Ada Nuh yang mengatakan bahwa akan ada kehidupan yang baru yang Tuhan berikan. Nah, saudara, Henokh punya anak Methuselah. Allah juga punya anak tunggal, yaitu Kristus Yesus. Yang dalam masa panjang sabarnya itu, dia mengutus Yesus Kristus untuk Anda dan saya. Itu sebab Paulus menulis dalam Roma 5 ayat yang ke-6, dalam slide yang terakhir, for while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Termasuk orang-orang yang menyusup ini, saudara. Yesus mati bagi orang-orang fasik tersebut. Pada waktu kita masih lemah, Yesus mati. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Itu sebabnya dia adalah good and gracious King. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman ini. Kalau Anda mendengar ini dan berkata, saya kok gak tahu semua cerita Alkitab tadi. Read your Bible. Bagaimana Anda bisa berjuang melawan iman kalau Anda gak pernah baca Alkitab? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apa yang
kami dengar, sepanjang itu sesuai dengan firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepada-Mu, tolong kami untuk mengingatnya dan menjadi pelaku-pelakunya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah